0: Dan korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arief Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
3: Pak, ngasih di Pak Nusron,
4: Pak. Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
4: Siapa, Pak?
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elie Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
6: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
9: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu punya banyak item yang kita pertimbangkan dan performasinya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan kemasan lain. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh, karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro3 dan pemirsa RRNet, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Musik Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTK Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu, ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTK Nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq, mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori, mengatakan perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah, mengatakan cabang Tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Famil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Famil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal.

0: Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bukyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
5: Baik, Pada pagi hari ini aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya cek kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda, dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3, masih di Bengkulu pagi ini. Rizka menempani ruang dengar Anda, nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber yang akan hadir di Bengkulu menyapa kali ini. Ada Cimbio Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia, lalu ada Rizky Duanda, selaku administrasi manajer Latun, pendengar. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Kita akan berbincang-bincang di dialog Bengkulu menyapa yang juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berikan untuk Dialog Bengkulu menyapa pagi hari ini, temanya menanam hari ini, menjaga bumi esok hari. Nanti ada Reski Doanda selaku administrasi manajer Latun dan juga Cimbio Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia. Untuk Dialog Bengkulu menyapa, berikan nanti bisa Anda dengarkan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Siaran kita juga bisa Anda dengar dan tonton ya di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu, jamu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pria, jumpa kembali kita di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026, pria. Dan tema kita pada pagi hari ini, menanam hari ini menjaga bumi esok hari. Pria, Dialog Bengkulu Menyapa, senang sekali saya Rizka Bayi Dokter yang menemani ruang dengar Anda dalam waktu lebih kurang 1 jam ke depan. Kita akan berbincang-bincang tentang kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, pernahkah kita berhenti sejenak bertanya seperti apa kira-kira bumi yang akan kita tinggalkan nanti untuk anak cucu kita? Dan mungkin hari ini kita masih bisa menikmati udara segar, pepohonan yang rindang, terus beraneka ragam flora fauna. Tapi akankah apa yang kita lihat hari ini juga akan bisa dilihat anak cucu kita kelak? Dan pendengar, kita akan berbincang-bincang pagi hari ini bersama Bang Reski Doanda selaku administrasi manajer Latun, dan nanti juga ada Bang Cimbio Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia dengan tema menanam hari ini menjaga bumi esok hari. Dan pendengar, line telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307-079. Siaran kita juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu, dan bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Kita sapa, selamat pagi Bang Cimbio, Bang Rizky.
2: Pagi, selamat pagi kak.
1: Semangat ya.
2: Semangat.
1: Walaupun bangun pagi kayaknya agak susah ya bang ya. Enggak ya. Semangat, aman. Baik, kita ini bicara tentang menanam hari ini menjaga esok hari, dan kita ke Bang Reski Doanda dulu, Bang Reski. Sebelum kita jauh masuk ke tema, ini barangkali pendengar belum memahami betul. Ini Latun ini sebuah lembaga NGO, kepanjangannya apa nih Bang?
2: Ya selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bengkulu. Perkenalkan, kami ini dari lembaga yang dimana awal berdiri itu terfokuskan kepada konservasi pesisir laut dengan kepanjangan Lestari Alam Laut untuk Negeri. Berdiri 2018, fokus kepada pemberdayaan pesisir laut, konservasi penyu dan terumbu karang. Tapi seiring berjalannya waktu, mengingat dan melihat secara langsung bahwasanya kepedulian lingkungan itu khususnya apa yang menjadi PR bagi kita hari ini, menjadi fokus utama tambahan Latun dalam rangka menjaga kepedulian lingkungan, menjaga kelestarian alam melalui aksi-aksi nyata yang implementasinya guna melakukan perbaikan-perbaikan di lingkungan sekitar di Provinsi Bengkulu pada khususnya.
1: Baik, baik. Bang Rizky, tema kita hari ini kan menanam hari ini menjaga esok hari. Nah, kalau versi Bang Rizky sendiri, menanam ini punya makna yang lebih dalam tidak?
2: Kalau di lembaga Latun itu, teman-teman semuanya, para pendengar RRI Bengkulu, bahwasanya menanam ini dalam konteks kita berangkatnya dari apa, seperti itu. Karena seringkali dan kerap kali kita jumpai di masyarakat ataupun di hayalan umum, menanam ini kalau saya katakan itu ada dua konteks.
1: Baik.
2: Menanam itu sosial for medsos atau medsos for sosial, seperti itu. Jadi jangan, kalau kami itu punya program tanam tumbuh, artinya setiap hal yang kita tanam itu harus benar-benar kita rawat, bukan kita tinggalkan. Andai kata sebutkanlah kita berkegiatan hari ini kita menanam misalkanlah 20.000 pohon, yang dimana isu seksi saat ini adalah isu mangrove, seperti itu. Sebagai Grand Bell ataupun sabuk hijaunya pesisir. Setelah kita tanam hari ini, esok-esok kita tinggalkan. Setelah foto, setelah posting media sosial, tapi kita sadar ataupun kita tidak sadar bahwasanya tanaman yang kita tanam itu harus kita rawat, seperti itu. Sama layaknya hal bayi yang harus kita terus rawat sampai dia bisa bertumbuh dewasa dan kekar sendiri, seperti itu. Nah, kalau dalam pemikiran kami bahwasanya kerangka berpikir yang kami bangun di Lembaga Latun itu adalah menanam itu bukan hanya sekedar ditanam saja, tapi bagaimana hal tersebut bisa tumbuh dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat yang memang benar-benar merasakan betul kebermanfaatan dari arti kata menanam seperti itu.
1: Baik, jadi maknanya jauh lebih dalam gitu ya Bang Rizky ya. Jadi bukan hanya menanam hari ini terus kita biarkan, kita tidak ada aksi untuk merawatnya, karena ini kerap kali terjadi gitu ya, seremonial saja aksi menanam pohon, tapi setelahnya tidak dirawat gitu. Kita ke Bang Cim. Bang Cim, selamat pagi. Bang Cim, ini bagaimana Kanopi Hijau Indonesia melihat kepedulian masyarakat saat ini terhadap isu-isu lingkungan?
3: Ya, pertama kami kenalkan dulu, nama kami Cim Bira Sekedarian, kami dari Kanopi. Jadi Kanopi itu sebuah lembaga yang berperan di advokasi dan penyadaran gitu. Itu fokus utamanya. Jadi agenda utama kami adalah kampanye dan advokasi tentang lingkungan gitu ya. Kemudian bagaimana masyarakat ini sebenarnya kalau kami memandang bahwa masyarakat itu sudah punya pengetahuan sendiri ya sebenarnya, bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana mengelola pesisir, bagaimana mengelola wilayah apa namanya pinggiran sungai, hutan gitu. Sebenarnya masyarakat ini sudah punya caranya sendiri, yang itu yang sering kita kenal sebagai kearifan lokal gitu ya. Dia punya caranya sendiri. Nah sebenarnya yang agak mengancam ini adalah bagaimana satu wilayah itu dia dimonopoli. Nah saat dia dimonopoli ini sering bersinggungan. Kalau masyarakat itu dia mengelola, ini kebiasaan di Indonesia ya, kalau kita lihat sejarah pasti dia mengelola secara berkelompok dan itu untuk kepentingan masyarakat. Nah tapi kan kalau kita lihat hari-hari sekarang bahwa wilayah-wilayah, lahan, hutan gitu kan, itu kan dikuasai oleh satu korporasi secara luas, dimonopoli gitu. Itu sih pengantar.
1: Baik. Ini Bang Cim, yang latar belakangi akhirnya Kanopi Hijau Indonesia ini concern gitu dengan isu-isu lingkungan.
3: Ya, memang dari awal di Kanopi memang didedikasikan sebagai organisasi lingkungan yang kami punya visi melalui agenda kampanye dan advokasi kami berteman dengan rakyat. Tujuannya itu karena lingkungan dalam dalam bayangan kami itu bukan hanya sekedar tumbuhan, lahan, hutan gitu, tapi lingkungan ini adalah media kita hidup. Kalau nggak ada lingkungan, manusianya nggak hidup. Jadi dengan menyelamatkan berkampanye menyelamatkan lingkungan, sebenarnya kita berkampanye menyelamatkan generasi manusia gitu.
1: Baik. Kami juga mengundang Anda priar di line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda bisa bergabung bersama kami juga di kolom komentar kanal YouTube RRI Net Bengkulu. Pringer, untuk pagi hari ini temanya menanam hari ini dan menjaga bumi esok hari. Untuk Anda yang ingin bergabung kami undang ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari ozon gitu ya. Dan ini kita juga isu lingkungan adalah isu yang sebenarnya sangat menarik untuk diperbincangkan, tapi ada beberapa orang yang agak risih gitu ya dengan isu-isu ini. Baik, kita ke Bang Rizky lagi. Bang Rizky, jadi tadi Bang Cim juga menyampaikan bahwa sebenarnya isu lingkungan ini sangat beririsan gitu ya dengan masyarakat. Tentu kan ada yang pro, ada yang kontra. Bang Rizky, ini bagaimana Bang Rizky dari Latun sendiri melihat tantangan ketika kalau kita bicara tentang isu lingkungan ini rada sensitif bagi sebagian orang?
2: Baik, jadi seperti ini teman-teman pendengar RRI semua, kita berangkat kerangka berpikirnya tentang isu lingkungan itu dari hal yang seperti apa dulu. Karena pernah kita temui di lapangan bahwasanya terkadang masyarakat ini dalam tanda kutip tidak menyebutkan semuanya bahwasanya soal lingkungan ini sedikit tidak memiliki kesadaran yang luar biasa. Makanya stimulan-stimulan yang ada dilakukan sehingga bagaimana masyarakat ini walaupun dasar pertamanya itu tidak peduli terhadap lingkungan, akan tetapi setelah itu nanti bahwasanya benar-benar merasakan kebermanfaatan dari lingkungan. Contoh kecil saja kami ambil bahwasanya Latun itu punya bukan daerah binaan sih, daerah pendampingan ataupun daerah dampingan itu di wilayah Kota Bengkulu, di mana kami membangun masyarakat tersebut, bagaimana lingkungan yang ada di sekitar mereka bisa menjadikan sebuah penghidupan bagi mereka. Artinya kita bersahabat dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa menjadi hal yang paling dekat dengan kita, bahkan mungkin bisa jadi membantu dalam hal kita untuk memenuhi penghidupan seperti itu. Dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga paling tidaknya berangkat dari kesadaran itu dulu, baru nanti kita coba masukkan ke advokasi-advokasi yang lain seperti itu. Pada intinya adalah kita harus melihat celah dulu, tantangannya seperti apa di beberapa masyarakat. Karena saya pikir bahwasanya program pemerintah sudah terlalu banyak tentang lingkungan seperti itu, tapi yang benar-benar tepat sasaran dan menyentuh langsung ke masyarakat itu seperti apa. Ya terkadang kita seremonial hadir di dalam kegiatan, baik itu FGD, ya Bang Cimbo ya, sering banyak sekali, baik dalam segala macam gitu. Tapi setelah itu, kita hanya menjadikan kegiatan itu sebagai kegiatan yang formalitas saja. Dengan FGD yang luar, misal anda katakanlah memiliki anggaran yang luar biasa. Tapi kalau anggaran tersebut kita manfaatkan untuk kebermanfaatan yang langsung nyata ke masyarakat, insya Allah nanti hasilnya juga akan masyarakat rasakan seperti itu.
1: Baik, Pak Rizky tadi menyinggung tentang program pemerintah terkait isu lingkungan. Nah, yang menurut Bang Rizky sendiri, program apa yang sebenarnya memang berjalan dengan baik dan masyarakat juga punya kesadaran untuk melaksanakan program ini secara baik dan bermanfaat baik bagi masyarakat?
2: Kalau tidak salah saya, 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu itu, Gubernur Bengkulu kita, Gubernur kita Pak Helmi Hasan Tupan yang mengatakan bahwasanya provinsi ini akan dijadikan provinsi konservasi.
1: Okay.
2: Provinsi konservasi yang di mana isu-isu lingkungan akan terus diangkat seperti itu. Nah, kemarin kami juga melakukan pendampingan karena kebetulan di lembaga kami itu ada Ketua Ikatan Pemulung Indonesia, Ketua IPI untuk regional Bengkulu, di mana fokus kegiatan mereka tentang isu lingkungan, tapi dalam hal konteks untuk budidaya maggot. Nah, itu budidaya maggot, makanan-makanan itu di mana diambil dari hal-hal yang berkaitan dengan sampah. Karena kita berbicara lingkungan, tidak berbicara tanaman saja kan, berbicara tentang lingkungan yang luar biasa. Kami juga Latun sekarang sedang menggarap tentang bahwasanya bagaimana memberikan penyadar tahuan kepada masyarakat agar sampah yang menjadi program pemerintah hari ini dijemput oleh LPM dan segala macam itu menjadi penyadaran kepada masyarakat untuk dipisahkan yang di mana sampah yang bisa diolah dan sampah yang masih memang benar-benar dibuang. Mungkin salah satu trik juga untuk kita mengurangi penumpukan sampah di TPA, ya? Seperti itu.
1: Baik, baik.
2: Tapi itu akan beriring berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya.

0: Jadi Bang Cimbio seperti apa menanggapi hal ini?
1: Ya, berkaitan dengan sampah ya. Sebenarnya kalau melihat fokus yang lebih besar ya, aku mau mulai dengan kata bumi gitu kan. Nah, jadi bumi ini kan sebenarnya satu-satunya planet yang di zaman sekarang ini yang kita ketahui bisa kita tinggali gitu ya, sebagai manusia. Nah, bumi ini sebenarnya dan kita tahu juga ada lapisan pelindung di luarnya. Kalau bahasa sainsnya itu lapisan atmosfer, sering kita kenal dengan lapisan ozon gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal di dalam lapisan ini. Itu yang sering kita sebut dengan gas rumah kaca. Bahkan kan ada band ya, ada band namanya efek rumah kaca. Nah, sebenarnya apa sih rumah kaca, gas rumah kaca ini? Sebenarnya gas rumah kaca ini adalah gas yang kita butuhkan sebenarnya untuk mempertahankan suhu bumi. Nah, kalau tidak ada gas rumah kaca, kemungkinan bumi ini akan beku di angka, kalau kata scientific itu kan, di angka 18 minus 18 derajat. Nah, kalau ada gas rumah kaca, kita di suhu normal, suhu yang manusia bisa hidup dan makhluk hidup bisa hidup gitu. Tetapi kalau gas rumah kaca ini terlalu banyak, maka bumi ini akan mendidih. Nah, sebenarnya sih apa sih gas rumah kaca? Gas rumah kaca ini sebenarnya diisi dari beberapa gas, salah satunya itu karbon dioksida, metana, terus ada satu lagi karbon monoksida kalau nggak salah. Jadi karbon dioksida ini berasal dari paling banyak itu berasal dari aktivitas batu bara. Sedangkan metana ini salah satu penyumbangnya adalah sampah. Ini maksudnya tadi. Jadi sampah itu kalau ditumpuk tanpa pengolahannya benar, dia mengeluarkan gas. Nah, salah satu juga yang menghasilkan metana ini adalah aktivitas peternakan yang skala besar. Karena hewan ternak termasuk kita makhluk hidup itu kan menghasilkan gas itu ya.
0: Kotoran itu ya.
1: Kotoran, kentut gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga mengandung metana. Tetapi kalau di kasus metana ini sebenarnya yang paling banyak itu kan dari pengelolaan sampah yang tidak tidak betul gitu. Dimana ada tumpukan sampah yang menggunung, dia nggak ditutup lapisan tanah, akhirnya gasnya itu lepas aja gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi fokus kita, salah satu penyumbang krisis iklim. Jadi itu sebagian kecil, nah, tapi sebagian besarnya itu adalah di aktivitas pertambangan batu bara sebenarnya yang paling besar menyumbang gitu.
0: Baik, baik. Jadi kita ke pendengar kita di channel YouTube RRNet Bengkulu. Ini dari Andi, ya. Apakah cuaca Bengkulu yang selalu berkabut ini dampak dari Bengkulu yang tidak ada hutan kotanya? Bisa Bang Reski, bisa Bang ini, Bang Cimbio.
1: Kalau aku melihatnya ini sebenarnya efek dari karhutla ya, efek dari karhutla dari beberapa wilayah yang lain. Sebenarnya kalau di Bengkulu itu yang kami lihat itu ada di wilayah Kaur sebenarnya yang juga terkena
0: dampaknya.
1: Bukan terkena dampak, ada titik api di situ, ada cukup banyak di daerah Kaur, terutama di daerah kawasan TNBBS. Tapi kalau dibandingkan dengan wilayah lain, Bengkulu kayaknya lebih sedikit sih titik apinya. Tetapi beberapa hari kabut ini sebenarnya satu dari efek karhutla, yang kedua itu ya dari letupan anak Krakatau beberapa waktu lalu. Itu sih sebenarnya.
0: Baik, baik. Selanjutnya ini juga ada mau tanya nih ke Bang Rizky, ancaman apa yang sekarang cukup mengkhawatirkan bagi wilayah pesisir nih Bang?
2: Kalau ancaman nyata itu sebenarnya ya itu deh, karena kita ada di Ring of Fire, nya bencana. Ancamannya tadi pesisir itu, apalagi Bengkulu ini berada di kawasan yang katakanlah itu rawan bencana. Karena kita diapit dengan beberapa hal, kita langsung bertemu dengan Samudra Hindia, dan juga kita juga memiliki pulau terluar yang berpenghuni seperti itu. Dan juga di mana isu-isu yang mungkin pernah teman-teman dengar bahwasanya Bengkulu itu memiliki gunung api bawah laut yang pernah diisukan, diperbincangkan, bahkan dilakukan penelitian oleh para ahli yang dari beberapa kampus ternama yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya ancaman

0: paling besarnya adalah di gempa bumi dan tsunami, seperti itu. Makanya karena juga saya berdirinya di salah satu organisasi kemanusiaan juga, kita fokusnya di bagaimana penyertaan masyarakat tentang gempa bumi dan tsunami. Nah, apa kaitannya? Kerangka berpikirnya bisa kita arahkan bahwasanya pada tema hari ini itu adalah menanam hari ini untuk bumi yang esok hari. Nah, salah satunya dengan cara menanam pohon. Apa pohonnya jenisnya? Kita banyak jenis pohon yang bisa ini, tapi kita fokuskan kepada pohon yang bisa menyerap air, seperti itu. Namanya pohonnya mangrove, ataupun hal-hal lain lah, seperti itu. Nah, dari awal kita sekarang, dari masa sekarang, karena kita sadar, karena kita tidak tahu nih, bencana itu akan datangnya kapan.
1: Belum bisa diprediksi.
0: Apakah, apakah hari ini, besok, lusa, ataupun tahun depan. Artinya ancaman terbesar yaitu gempa bumi dan tsunami. Dan ancaman yang paling besar lagi, yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari adalah posisinya bagaimana kalau kita lihat fenomena di kota Bengkulu atau provinsi Bengkulu itu banjir. Di sudut manapun yang ada di kota ini dan provinsi ini banjir. Sebenarnya hal tersebut tidak bisa juga kita selalu menyalahkan pemerintah, seperti itu. Karena kesadartahuan kita masyarakat harus bagaimana kata Mbak tadi, kita buang sampah harus pada tempatnya, menjaga kebersihan kantor. Nah, itulah yang menurut saya itu ancaman-ancaman ataupun hazardnya yang harus benar-benar kita waspadai. Ada yang benar-benar skalanya besar, ada juga yang terus berdampingan dengan kita, sebenarnya yang tidak kita sadar, dia itu terus berdampingan dengan kita, seperti itu, gitu sih.
1: Baik, jadi hidup di wilayah Ring of Fire ini penuh dengan ketidakpastian, gitu ya. Terus kita juga ada ancaman, tapi tentu ada segi positifnya juga nih, Bang Rizky sama Bang Kim Yo. Apa sih positifnya dari sisi lingkungan?
2: Tanah subur, satu ya. Karena berdekatan dengan gunung api, biasanya tanahnya subur, dan di wilayah gunung itu menjadi pusat sentral sayuran gitu ya, bagi para petani gitu, salah satunya gitu. Terus kalau di wilayah pesisir sebenarnya ini harus dilihat bagaimana memanfaatkan energi yang ada di wilayah pesisir. Nah, ada beberapa penelitian terbaru ya sebenarnya. Ada loh, sebenarnya juga sudah dipraktekkan oleh negara-negara luar, yaitu memanfaatkan tenaga ombak. Jadi ombak itu kan dia naik turun terus ya, dan dia itu statis, maksudnya itu tetap seperti itu. Nah, beberapa negara itu dia memanfaatkan energi itu sebagai sumber energi listrik sebenarnya. Jadi dipasang satu perangkat gitu ya, yang bisa menangkap gerakan kinetik itu, naik turunnya ombak itu ditangkap, dan itu memutar mesin penghasil listrik gitu sih. Sebenarnya ini bisa juga dilihat sebagai satu manfaat sebenarnya.
1: Baik, ini tinggal kita lebih mempersiapkan masyarakat kita ketika suatu bencana terjadi, apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Proses mitigasi, proses evakuasi, dan lain-lain. Baik, pendengar, perbincangan kami semakin menarik, tapi kita mesti rehat sejenak, pendengar. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah,
8: atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
9: Ya, pendengar masih di Dialog Bengkulu menyapa untuk edisi hari Rabu 16 September 2026. Temanya menanam hari ini, menjaga bumi esok hari, pendengar. Ada dua narasumber yang hadir di studio kami, ada Bang Reski Doanda selaku administrasi manajer Latun dan Bang Cimbio Layas Ketaren dari Kanopi Hijau Indonesia. Dan pendengar, kembali kami undang Anda, line telepon 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Dan siaran kita juga bisa Anda tonton di kanal YouTube RRI Net Bengkulu dan juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Kita ke Bang Cim lagi nih, Bang Cimbio. Mau tanya, ini ada pertanyaan dari pendengar kita ke Kanopi. Bagaimana pengamatan Kanopi tentang reboisasi yang dilakukan oleh pihak tambang di Bengkulu saat ini?
2: Ya, salah satu wilayah yang tempat kami bermain ya, di beberapa tahun ini, itu salah satunya itu di wilayah Pondok Bakil. Itu ada di Bukul Utara. Di situ ada tambang dulu namanya Injatama. Jadi salah satu yang dilakukan di situ yang kami amati adalah mereka melakukan ada memang melakukan penanaman itu di, tapi tepatnya itu cuma di pinggir jalan gitu ya. Di pinggir jalan itu pun kalau nggak salah mahoni ya dipakai ya. Mahoni, mahoni atau sengon waktu itu yang ditanam. Tapi menumpuk-numpuk gitu. Tetapi sedangkan bekas-bekas tambang yang lain itu masih dibiarkan gitu. Nah, sebenarnya ini salah satu potret wilayah pertambangan di Bengkulu. Umumnya di Indonesia kayak gitu juga. Yeah. Banyak sekali lahan bekas tambang, lubang-lubang bekas tambang itu banyak ditinggalkan. Kita lihat di Bengkulu Tengah itu, kalau kita lihat lewat citra satelit, banyak sekali itu lubang-lubang yang ditinggal tanpa dilakukan reklamasi. Reklamasi ya istilahnya, bukan reboisasi.
9: Iya, kalau reboisasi penghijauan kembali gitu ya.
2: Baik. Tanggung jawabnya itu reklamasi.
9: Oke, ini Bang Cim lagi nih, Bang Cim. Apa yang biasanya harusnya jadi perhatian gitu ya ketika menentukan lokasi, jenis tanaman, dan pola penanaman? Karena kadang suka random aja ya sebuah kegiatan penanaman pohon.
2: Ya sebenarnya satu wilayah itu kan sudah punya spesiesnya sendiri. Nah sebenarnya melakukan reklamasi atau penghijauan gitu ya, itu harusnya disesuaikan dengan sejarah jenis apa yang tumbuh di situ. Jadi nggak sembarang gitu. Tetapi dalam kasus reklamasi tambang itu sebenarnya kalau kita lihat itu ya, yang sering digunakan itu adalah jenis-jenis yang memang bisa menyelesaikan diri cepat gitu. Nah, bisa menyelesaikan diri cepat ini jenis-jenis sengon gitu ya, seperti itu. Terus biasanya ditumbuhi pakai semak dulu, pakai apa ya, jenis-jenis semak-semakan gitu. Nah kemudian untuk baru ditanam pohon gitu. Nah kalau mau disesuaikan, yaitu tadi dilihat jenisnya, dilihat topografinya gimana, harus disesuaikan seperti awal sebenarnya. Gitu sih,
9: Kak. Baik-baik. Ini menarik ya, tema kita hari ini menanam hari ini, esok menjaga bumi. Kita ke Bang Reski lagi nih, Bang Reski. Ada satu hal yang menarik, kita sering menjaga bumi. Kita ke Bang Reski lagi nih, Bang Reski. Ada satu hal yang menarik, kita sering dengar kalimat ya, ayo nanam pohon gitu ya. Tapi setelah pohon ditanam, siapa yang merawatnya? Ini barangkali pertanyaan yang mesti kita jawab gitu.
0: Ya itu tadi yang saya katakan di awal, Mbak. Ada pendengar RRI yang setia di kanal resmi RRI Bengkulu. Karena seringkali kita menanamkan sekian ribu pohon dalam rangka seperti itu. Tapi pada kenyataannya adalah kegiatan tersebut Ya, bisa dikatakan kalau saya mengatakan kegiatan itu hanya untuk kebutuhan media sosial, sepertinya terlalu kejam.

0: seperti itu kan. Memang ada niat sosialnya, tapi dalam hal ini saya mencoba membangun kerangka teman-teman atau kerangka kita semua berpikir sadar bahwasanya menanam itu tidak hanya hanya sekedar kita datang terus kita tanamkan terus kita tinggal pulang seperti itu. Ya memang dia akan tumbuh sesuai dengan bagaimana dia bisa survive dalam kehidupan yang ada di alam seperti itu. Tapi pada intinya tanaman yang kita tanam tadi memang butuh perawatan dari kita. Seperti kita sering kali acap kali mendengar tanaman yang ditanam itu adalah jenis mangrove yang berada di beberapa wilayah pesisir Bengkulu, baik dari semua lembaga, individu dan sebagainya. Nah, tanaman mangrove itu banyak sekali tantangan, apalagi di pesisir Bengkulu, seperti sampah, ombak dan lain sebagainya. Nah, tanaman yang hal seperti itu harus benar-benar dijaga sampai benar-benar kuat seperti itu. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu tidak dilakukan percuma. Nah, makanya sebenarnya Mbak, kalau latun saja, kanopi saja seperti itu kan, ya rasanya tidak akan terbackup hal ini semua seperti itu. Betul. Nah, penyetertahuan kepada masyarakat itu yang dibutuhkan. Makanya kami sering kali bahwasanya datang ke suatu daerah yang di mana daerah tersebut itu sering kali dijadikan lokasi penanaman. Dan kita mengajak masyarakat di situ yang tidak ada podarwisnya, kita bentuk podarwis. Bahkan bila perlu, kalaupun podarwisnya tidak respon dalam tanda kutip untuk mendirikan hal tersebut, ya kita buat aja masyarakat siaga. Sama kalau kayak beberapa tempat, kalau kayak BPBD ataupun kayak BKKBN, mungkin ada Kampung KB gitu, kalau BKKBN gitu. Terus ada BPBD itu Desa Tangguh Bencana. Nah, kalau kita ini mungkin masyarakat yang sadar tentang lingkungan. Nah, masyarakat itulah yang kita berikan pengetahuan bagaimana harus sadar tentang lingkungan. Nah, di samping itu juga kita tidak menutup kemungkinan ini, pendengar semuanya, bahwasanya di balik sebuah lingkungan ada penghidupan yang harus mereka penuhi setiap hari. Jadi tidak terfokus saja mereka itu mengurusi lingkungan, tapi apa kebermanfaatan dari lingkungan yang mereka bisa ambil, tapi tidak merusak hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan tersebut. Seperti itu sih, Mbak.
1: Baik, kita banyak belajar dari masyarakat adat gitu ya, seperti di beberapa wilayah Indonesia yang mereka memang menjaga hutannya, menjaga tumbuhannya, walaupun mereka hidupnya dari sana juga gitu ya, untuk makannya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kearifan lokal seperti ini harusnya juga tertanam gitu ya ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi PR-nya apa nih, Bang?
0: PR-nya itu tadi ya, tadi kalau Bang Cim tadi bilang bahwasanya kita harus banyak-banyak advokasi seperti itu ya kan, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di sekitar pesisir ataupun yang langsung bersentuhan dengan lingkungan seperti itu. Pada intinya, Mbak dan pendengar semua, semuanya itu berawal dari kesadartahuan. Kalau kata kalimat agama itu innama amalu binian, semuanya itu didasari dengan niat. Kalau niat kita hanya untuk berseremonial saja, tidak menjaga lingkungan, ya semuanya akan hanya seperti itu saja. Tapi kalau niatnya memang benar-benar kita menjaga lingkungan, tetap harus kita lakukan. Tapi tidak juga menutup kemungkinan ini, kita tidak ingin berbicara ilmiah dan berbicara teori saja. Ayo semangat, ayo kita menanam. Terkadang kalimat yang kita sampaikan tadi, ya udah datang, oke, siap, tapi besok-besok tidak lagi. Nah, makanya Latun itu bergerak melakukan pendampingan kepada masyarakat. Mulai dari nantinya masyarakat itu kita berikan kesadaran tentang bagaimana prosesnya untuk lingkungan, bahkan sampai kira-kira mencari kunci apa sih yang bisa memberikan kepada masyarakat ini agar dia melekat seperti itu.
1: Wilayah dampingan dari Latun sendiri ya, untuk proyek isu lingkungan ini di mana saja nih, Bang Rizky?
0: Kalau untuk di wilayah Kota Bengkulu itu ada beberapa titik, Mbak. Tapi yang kita sering sampaikan ke khalayak umum di pertemuan dan lain sebagainya itu ada di salah satu wilayah di Kota Bengkulu di daerah Lingkar Barat. Di Jenggalu Lingkar Barat itu, di mana langsung beririsan dengan pinggir muara. Jadi rumah warga itu jarak berapa meter itu langsung ketemu dengan muara muara Jenggalu. Muara Jenggalu ya tembus langsung ke Samudra Hindia juga. Nah, masyarakat di situ sudah paham seperti itu. Jadi ada sampah. Jadi ya saya katakan ada ketua IP. Jadi ketua IP tadi berkantor di sana. Jadi Latun itu punya kantor. Latun itu ada di Tapak Padri dan di Rawamakmur, dan juga ada seperti apa ya, tempat singgah lah. Ada rumah Bumbung, kalau bahasa kita rumah Bumbung yang sering nginap itu. Nah, di situ adalah rumah komunitas, komunitas pecinta alam, komunitas lingkungan lainnya itu berkumpul di sana. Dan mereka itu dengan sadar sendiri, saya pernah tanya, mau kemana bro? Sampah agak banyak bang, kami keliling dulu sebentar. Jadi pakai sampan bersama warga melakukan itu, seperti itu. Jadi dan masyarakat yang melihat itu, dia merasa tergugah hatinya. Orang lain saja yang tidak tinggal di sini berpikir tentang bagaimana keberlangsungan mereka. Nah, jadi di wilayah itu sekarang sudah mulai, bahkan sudah beradaptasi sendiri dengan lingkungan, seperti itu. Jadi sudah mulai bisa ini, dan kalaupun misalkan pengen datang ke sana, baik lembaga, pemerintah, itu bisa jadi contoh warga-warga di Jenggala Ulikan Warat, seperti itu.
1: Baik, baik. Ini menarik. Dan barangkali tidak banyak halayak yang tahu ya, Bang. Ya. Dan mudah-mudahan pagi ini juga sudah mulai tersuarakan. Baik, ada pertanyaan juga. Mau tanya ke Kanopi, bagaimana pengamatan Kanopi tentang... ini, selain tambang hutan... Selain tambang, hutan produksi di Bengkulu bagaimana kondisinya nih Bang Cimbio?
2: Nah, salah satu yang tempat kita lihat itu ya, itu ada wilayah yang kita sebut sebagai bentang alam seblat. Nah, ini wilayah yang sudah kita inisiasi sejak 2017 untuk dijaga gitu ya. Bahkan salah satunya itu kita pengen dinaikkan statusnya. Nah, wilayah bentang alam sebelah ini sebenarnya ini habitat gajah Sumatera, yang mana di Bengkulu ini tinggal satu-satunya lagi habitat gajah yang ada di Bengkulu. Nah, potretnya sekarang itu wilayah ini statusnya itu hutan produksi gitu ya. Hutan produksi yang mana di situ banyak ini, banyak perusahaan, ada beberapa perusahaan, dua perusahaan kayu, kemudian beberapa lagi perusahaan perkebunan. Nah, secara pemangku wilayah ini pemangkunya adalah Delhaka. Ya. Nah, secara izin itu diampuh oleh perusahaan-perusahaan tadi. Nah, wilayah yang diampu ini seharusnya yaitu dijaga kan, kalau dia wilayah apa kayu, izin usahanya kayu, artinya penebangannya itu harus diatur, kemudian yang wilayah sudah ditebang itu harus ditanami dan dijaga. Kalau dia di wilayah perkebunan, maka wilayah perkebunan itu juga harus dijaga. Nah, potretnya banyak sekali wilayah yang dirambah sekarang. Nah, tanggung jawab untuk menjaga wilayah itu, untuk mempertahankan wilayah itu tidak dijalankan. Ada juga beberapa wilayah, misalnya di Bengkulu, kita juga fokus di melihat TWA gitu ya, Taman Wisata Alam. Nah, beberapa waktu lalu kan, beberapa tahun kebelakang, kita melihat di wilayah pelabuhan gitu ya, kita tahu bahwa wilayah pelabuhan itu jebol beberapa tahun lalu. Tanggulnya itu jebol sehingga gelombang dari Samudra India itu sampai ke pinggir pelabuhan. Nah, itu pemangkunya adalah BKSDA, wilayah TWA itu. Kondisinya sekarang memang hari ini memang sudah tertutup lagi, tapi yang agak memprihatinkan itu adalah wilayah ini tidak pulih seperti semula. Dulu di situ adalah habitat mangrove. Sekarang mangrove-nya habis karena tergerus abrasi, oleh abrasi. Habis mangrove-nya, sekarang ditimbun oleh pasir, tapi pasirnya ini sebagian tertumpuk, sebagian masih datar dengan ini. Elevasinya itu masih datar dengan permukaan air. Nah, kalau lagi pasang besar, itu masih akan menyeberang ke wilayah pelabuhan. Nah, sedangkan tumpukan pasir yang tinggi ini ada pengaruh dari angin, jadi masih akan terkikis lagi. Nah, ini yang kita lihat sebagai potret penanganan abrasi yang dalam tanda kutip sia-sia gitu ya. Karena penanganannya tidak full power gitu, tidak
1: maksimal,
2: tidak maksimal gitu. Ini yang pasti akan menjadi ancaman berikutnya. Beberapa wilayah lain kita juga melihat di wilayah Seluma gitu ya, itu wilayah konservasi, itu juga wilayah konservasi lah. Itu kok tiba bisa masuk sawit, bisa masuk ekskavator gitu ya, alat berat untuk membuka lahan-lahan mangrove di Seluma gitu untuk ditanami sawit. Nah, kemudian beberapa wilayah tadi seperti contohkan di TNBBS misalnya di wilayah Kaur yang beberapa waktu juga terjadi karhutla gitu ya. Inilah potret-potret wilayah. di mana status hutan itu, yang kalau hutan produksi kata salah satu akademisi di UNIP itu, hutan produksi itu memang wilayah yang akan dirusak. Nah, kalau hutan lindung itu juga fungsinya untuk melindungi tata air, melindungi spesies, tapi kalau kita melihat posisi di Bengkulu sekarang, ya hutan lindung juga dirambah. Apalagi hutan, bahkan di hutan konservasi yang di situ tempat spesies-spesies payung seperti ya, seperti harimau Sumatera kah, harimau gajah Sumatera kah, itu juga terancam hari ini gitu. Terancamnya dia ya dari pertama dari aktivitas perburuan, kedua juga yang paling masif ini aktivitas apa namanya illegal logging, terus perambahan gitu. Itu potretnya sebenarnya.
1: Miris gitu ya untuk kita dengar hari ini, tapi faktanya demikian. Tentu harapannya ini bisa didengar pemangku kepentingan, terus pihak-pihak terkait gitu ya, untuk membenahi hal ini gitu ya, Bang Jimbio sama Bang Reski. Nah, kita masih di Dialog Bengkulu Menyapa. Pendengar untuk kalian yang ingin mengirimkan komentar di kanal YouTube RRI.net Bengkulu, boleh layan telepon kita juga 0736 7321995, atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Jadi kalau bicara tentang persoalan lingkungan, tentu kan ada tantangan dan juga pentingnya kolaborasi, Bang Reski. Ini di lapangan sendiri Bang Rizky melihatnya, sudahkah ini bersinergi?
0: Kalau yang kalau yang kami temui selama ini melalui lembaga Latun itu, kolaborasi itu nyata, seperti itu, baik dari beberapa stakeholder, instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat, maupun instansi vertikal lainnya, seperti itu. Tak juga kami memungkiri bahwasanya ada beberapa program yang pro terhadap lingkungan dan masyarakat itu mendapat dukungan dari beberapa instansi seperti itu. Bahkan terakhir kali di beberapa daerah dampingan kami itu, bahwasanya langsung pimpinan daerah yang hadir dalam rangka mungkin membuka kegiatan, melakukan edukasi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya bahwasanya saya harap itu bahwasanya kegiatan-kegiatan seperti itu bukan hanya sekedar seremonial saja. Tapi benar-benar pada saat sudah kita ongoing kan, seperti itu kan. Setelah itu ongoing, artinya benar-benar harus ada peran dari beberapa stakeholder dan lintas sektor yang berada dan berkepentingan lah di kaitannya dengan lingkungan seperti itu.
1: Baik, kalau bicara tentang program di Latun dan juga Kanopi, apakah yang program apa yang kira-kira bisa masyarakat dilibatkan nih, Bang Rizky?
0: Kalau kita sekarang ini, Mbak, sedang menggarap beberapa program ini. Kalau di sekarang itu yang Pak Direktur serta beberapa unsur pimpinan lainnya yang ada di Latur itu sedang bekerja ke Enggano. Kita punya program Enggano Solar Nexus, di mana kita berangkat berpikirnya dari kejadian-kejadian yang sebelumnya pernah kita alami ataupun yang pernah masyarakat alami. Tidak bisanya menyeberangkan hasil komoditas di wilayah Enggano sehingga terjadi sebuah bentuk protes lah, katakanlah dengan membuang beberapa bahan ke laut dan sebagainya. Itu kami berangkat berpikir bahwasanya membantu pemerintah dalam hal ayo kita cari solusi bersama. Nah, ditemukanlah solusinya bahwasanya mereka itu tidak memiliki tempat penyimpanan yang layak serta tempat penyimpanan yang benar-benar bisa mumpuni sampai dengan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Nah, makanya dengan program Enggano Solar Nexus itu, teman-teman Latun mencoba memberikan ruang yang lebih besar agar kejadian-kejadian serupa itu tak terulang lagi. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya, seperti kalau sekarang ini kami lagi fokus ke bagaimana beberapa tim dari Latun bersama RBDC namanya, Rusia Diving Club, sedang melakukan penyelaman di wilayah karamnya Tongkang Batubara yang ada di wilayah perairan Bengkulu, di mana komoditas penyu hari ini itu menjadi sebuah sasaran utama kami untuk diperhatikan, karena begitu banyak tongkang batubara yang jatuh ke laut itu mempengaruhi beberapa komunitas penyu yang ada di wilayah pesisir. Nah, hal-hal yang itu yang berkaitan dengan masyarakat yang bisa kami bawa seperti itu. Kalau ke lingkungan ya mangrove dan segala macam seperti itu.
1: Baik, Bang. Ini ada pertanyaan dari Rudy juga di kolom komentar kita. Bagaimana perubahan iklim sekarang seperti musim kemarau yang mempengaruhi kehidupan masyarakat jika lingkungannya terus mengalami kerusakan, Bang Cim?
2: Ya, jadi perubahan iklim kan memang ini ya satu apa namanya persoalan utama yang kita rasakan hari ini. Nah, pengaruhnya itu adalah dari beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Salah satunya yang paling besar itu adalah batu bara. Nah, batu bara ini mulai dari cara dia ditambang itu sudah mempengaruhi krisis iklim yang kita tahu cara penambangan di Indonesia ini kan ada dua ya, open pit dan grounding. Kalau open pit artinya lahan itu dibuka, artinya pohon-pohonnya ditebang, kemudian tanahnya dikeruk. Kalau grounding dia bikin lubang terus mengeruk, tapi mengeruk dari bawah. Tapi kalau grounding itu potensi longsornya itu besar. Nah, dari satu hal pembukaan lahan aja itu sudah menyumbang krisis iklim, yang mana kemampuan pohon untuk menyerap karbon itu hilang. Kenapa? Karena pohonnya hilang. Karena pohonnya hilang. Kemudian proses pengerukan dari pengerukan itu, yang kita tahu di Indonesia ini dia batu bara itu dibom dulu ya, di blasting namanya, di blasting, kemudian dikeruk. Nah, saat dia dikeruk itu karbonnya itu lepas. Nah, ini yang kita sebut tadi ya, yang berkaitan dengan lapisan ozon tadi ya. Saat batu bara itu dikeruk, karbon dioksidanya itu lepas, kemudian dia menebal di gas rumah kaca itu tadi. Kemudian rangkaiannya lagi mulai dari diangkut, kan dari tambang dia, dari tambang diangkut, ada berapa model transportasi, dari laut, dari darat pakai truk dan kereta, biasanya di Indonesia kalau dari laut itu pakai tongkang ini tadi. Nah, kalau dia pakai tongkang dan kereta itu biasanya tidak ditutup pakai terpal. Nah, kalau pakai truk itu masih ada lah yang ditutup, walaupun beberapa kasus dia masih terpalnya terbuka gitu. Tapi kalau yang tongkang dan kereta itu nggak ditutup. Jadi selama perjalanan dia juga tetap melepaskan karbon dioksida. Kemudian kalau kita lihat di Pulau Bai itu kan ada penumpukan stockpile batu bara gitu kan. Nah, di stockpile itu juga kan dibiarkan terbuka. Tantangannya di waktu kemarau ini, dia kalau dia terpapar matahari terlalu banyak itu dapat menimbulkan efek suhu bakar. Nah, saat dia menimbulkan efek suhu bakar ini, dia melepaskan lagi karbon dioksida, terus beberapa gas beracun sebenarnya bagi manusia. Pernah kasus di 2023 itu terjadi kebakaran di stockpile di Teluk Sepang, itu satu RT kena ISPA waktu itu. Nah, itu dari penumpukan. Di bagian akhir itu ada di pembakaran, karena batu bara ini masih dimanfaatkan dengan cara dibakar gitu ya, baik itu di pabrik, pabrik, kemudian ada juga di PLTU. Nah, saat dia dibakar di PLTU, dia juga tetap melepaskan karbon dioksida. Jadi rangkaian batu bara itu dari mulai ditambang sampai dia dibakar itu seluruhnya itu melepaskan karbon dioksida yang bikin gas rumah kaca itu semakin banyak di atmosfer. Kemudian dia menimbulkan efek yang disebut tadi efek rumah kaca. Nah, saat efek rumah kaca ini kan dia itu sinar matahari masuk ke bumi, dipantulkan dari bumi, tapi dia nggak bisa keluar lagi karena efek rumah kacanya itu sudah tebal gitu kan. Nah, ini yang mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya, di mana hari-hari kutub utara, kutub selatan, gletser mencair gitu ya. Beberapa waktu lalu kita lihat di Nepal gitu kan.
1: Yeah.
2: Itu kan sebenarnya contoh nyata dari krisis iklim, di mana gletser yang bertahun-tahun itu nggak runtuh, tiba-tiba runtuh, dan itu berapa nyawa itu yang kemudian kenaikan permukaan laut. Nah, ini kan kita rasakan sebenarnya di wilayah Indonesia. Makin tahun itu wilayah daratan itu sebenarnya makin menyempit karena muka air laut itu terus meninggi gitu. Beberapa hal yang lain itu berpengaruh kepada kehidupan petani sebenarnya di masyarakat. Nah, komunitas-komunitas ini kan sebenarnya tanaman ini kan butuh suhu yang pas gitu ya. Nah, karena perubahan suhu di bumi akibat krisis iklim itu, dia mempengaruhi tanaman tumbuh petani sebenarnya. Banyak hal di bumi ini sebenarnya dipengaruhi oleh suhu, dan pengaruh utamanya adalah krisis iklim.
1: Baik. Sayang sekali kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Dialog Bengkulu Menyapa. Kalau ingin menanam satu pesan untuk generasi berikutnya. Nih Bang Rizky, pesan apa yang ingin Anda tanam?
0: Singkat saja untuk para pendengar RRI Pro 1 Bungkulu yang luar biasa. Saya ingin menitipkan hal kecil ini bukan pesan, tapi sebagai pengingat kita bersama, bahwa pesannya sekecil apapun tindakanmu itu bisa memberikan dampak nyata kepada lingkungan. Maka tanamkan dalam diri, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Maka yakinlah, usahakan sampai.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Rizky. Bang Cimbyo, pesan yang ingin Anda tanam gitu untuk generasi berikutnya?
2: Ya, sebenarnya tidak banyak pesannya. Lebih kembali kepada kearifan lokal, bagaimana kita mengelola lingkungan gitu ya. Nah, mengelola lingkungan ini itu sudah dari turun-temurun, itu sudah ada ceritanya, tinggal kita bagaimana kita memodifikasi di zaman sekarang itu. Nah, di kesempatan kali ini juga aku mau menyampaikan bahwa 24 September ini akan diperingati Hari Tani. Nah, ini akan menjadi momentum juga bagi kita di Bengkulu, di mana satu tahun lalu juga Pemprov gitu ya, itu berjanji untuk akan mengatasi persoalan-persoalan agraria yang ada di Bengkulu. Nah, ini sudah satu tahun dan belum ada penyelesaian dari itu. Nah, 24 September ini menjadi momentum. Mari kita peringati lagi sebagai Hari Tani di 2026 ini.
1: Baik. Terima kasih. Kita akan atur lagi untuk dialog berikutnya di Bang Cimbyo. Dan pendengar, di akhir perbincangan kita di dialog Bengkulu Menyapa kali ini, bicara tentang menjaga bumi tentu bukan ada tugas kelompok tertentu atau komunitas tertentu seperti Latun, Kanopi Hijau Indonesia, tapi ini jadi tugas kita bersama. Pendengar, mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini bisa Anda tangkap pesannya dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena menjaga bumi bisa dari langkah sederhana, tidak harus dari langkah yang besar atau langkah yang menurut Anda sulit untuk dilakukan, tapi bisa dari hal sederhana. Rizka di dialog Bengkulu Menyapa pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
4: Oh, that's cool.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda masih mendengarkan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Mulai Jamila dengan Wonder Woman di pagi hari ini. Pukul 9.23 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi menarik di pagi hari ini pendengar, yang mana tadi telah kita ikuti dialog interaktif dari Pro 1 RRI Bengkulu, dan kali ini kami kutip dari Indozone, Maskomi Indonesia Baik.id. Pendengar, walaupun sekarang ini mau masuki, bisa dibilang masih panas ya, masih kemarau, dan juga ada sebagian tempat-tempat juga hujan. Nah, jadi kadang panas, kadang hujan. Nah, tapi kebanyakan masih dalam suasana kemarau ya. Nah, untuk menyiasati cuaca panas dan kering, ini biasanya cairan tubuh kita ini bisa dibilang akan berkurang. Karena kenapa? Memang kita kebanyakan bagi kamu yang berada di luar ruangan, yang beraktivitas di ruang terbuka, tentunya akan terpapar dengan suasana panas dan membuat tubuh kamu lebih banyak lagi mengeluarkan keringat. Jadi musim kemarau dan juga cuaca yang panas ditambah juga yang kering, ini membuat tubuh kamu atau cairan tubuh kamu ini sangat perlu untuk lebih diperhatikan lagi. Karena tubuh tetap membutuhkan asupan cairan yang cukup padahal untuk mencegah dehidrasi, terutama ketika beraktivitas di tengah cuaca panas atau di bawah sinar matahari langsung ya. Nah, lalu bagaimana cara memastikan untuk kebutuhan cairan kamu tetap terpenuhi, dan apa saja bahwa tanda tubuh kamu itu mulai kekurangan cairan? Kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda tentunya pendengar. Jadi pada untuk orang dewasa, mengkonsumsi air putih yang disarankan sekitar 8 gelas ukuran 230 ml per hari, atau sama dengan 2 liter per hari ya. Ini normal ya, 2 liter per hari. Selain dari minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh, yaitu sekitar 20%. Jadi mungkin untuk kamu yang kurang suka minum ya, itu perbanyak makan buah aja. Nah, jangan tunggu haus untuk minum. Jadi kebanyakan orang haus dulu baru pengen minum gitu. Bahkan ada yang lupa minum setelah makan. Ini kebanyakan orang-orang yang tipe-tipe orang yang tidak suka mengkonsumsi air putih ya, atau tidak suka minum. Jadi minum air putih itu lebih banyak pendengar, terutama pada saat cuaca panas atau beraktivitas di bawah sinar matahari langsung. Kemudian perhatikan banyaknya keringat kamu yang keluar ya, karena tubuh ini kehilangan cairan melalui keringat. Dan juga sering-sering cek warna urin kamu yang lebih terang, itu menunjukkan bahwa tubuh ini mendapatkan cairan yang cukup. Namun kuning pekat itu bisa dibilang kamu kekurangan cairan. Kemudian kenali tanda dehidrasi, seperti rasa haus, mulut kamu mulai kering, kamu mulai lemas, kulit kamu juga kering, hingga urin kamu berwarna lebih gelap. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan dengan kandungan air yang tinggi seperti sayuran dan juga buah-buahan ya, itu diperlukan juga. Yang paling sehat tentunya air putih yang tidak berasa, berwarna, berbau, dan tidak mengandung mikroorganisme berbahaya. Selain itu, yang perlu kamu perhatikan adalah selain memperhatikan minum air putih lebih banyak, perhatikan keringat kamu juga, cek urin, kenali tanda dehidrasi seperti haus, mulut kering, kulit kering, kemudian mengkonsumsi makanan kandungan yang tinggi air. Yang paling sehat tentunya itu adalah air putih ya. Jadi mentang-mentang haus kamu banyak-banyak mengkonsumsi air yang apa ya, ada rasanya seperti air jus. Kalau jus bagus ya, tapi jangan ada air yang ada perasanya. Nanti kebanyakan minum yang manis-manis, takutnya nanti akan beralih ke penyakit yang lain ya. Berdasarkan informasi ini kami kutip dari indonesiabaik.id terkait dengan cara untuk tubuh kamu, agar cairan tubuh kamu lebih baik lagi, dan untuk memastikan kebutuhan cairan tubuh kamu tetap terpenuhi ya. Baik pendengar, nanti kami update kembali informasi lain. Jangan kemana-mana, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kamu yang sedang beraktivitas di kesempatan pagi hari ini.

0: Parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, ternyata negara kita menjadi salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di dunia. Ini berdasarkan Global Forest Research tahun 2025. Ini dari Food and Agricultural Organization atau FAO. Indonesia ini memiliki sekitar 95,97 juta hektar hutan dan berada di peringkat ke-8 ke dunia. Jadi, dengan kawasan hutan yang luas, Indonesia ini memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, dan juga mempertahankan fungsi ekosistem. Karena itu, luasnya kawasan hutan tidak hanya menjadi kekayaan alam, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelolanya secara berkelanjutan. Nah, jadi pendengar, negara dengan hutan terluas di dunia itu salah satunya adalah Indonesia, yang mana ia masuk dalam jajaran negara dengan hutan terluas dengan hampir 96 juta hektar kawasan hutan, yang mana menempati posisi ke-8 secara global. Nah, dengan hutan terluas yaitu adalah Rusia, pendengar. Itu Rusia memiliki 832,63 juta hektar ya. Kemudian juga ada Brazil, ada 486,09 juta hektar. Kanada di posisi ketiga di angka 368,82 juta hektar. Ada Amerika Serikat, pendengar. Itu ada di angka 308,90 juta hektar. Kemudian Tiongkok itu ada 227,15 juta hektar. Ada Republik Demokratik Kongo itu 139,19 juta hektar. Ada juga Australia di 133,56 juta hektar, dan Indonesia di posisi ke-8 ada 95,97 juta hektar. Kemudian posisi ke-9 itu ada India di angka 72,74 hektar. Maksud kami 72,74 juta hektar, dan Peru 67,16 juta hektar. Nah, jadi pendengar, data ini dari FAO, dan 10 negara secara keseluruhan itu memiliki sekitar rata-rata ya 68% dari total hutan dunia. Indonesia ini berada ke peringkat 8 dengan sekitar 95,97 juta hektar atau sekitar 2% dari hutan global. Informasi ini pendengar kami kutip dari indonesiabaik.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Caca Handika, Malam Penuh Rindu di siang hari ini. Mengatakan kita ke pukul 10.15 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan kali ini Anda masih menyimak kami untuk Lintas Bintuan Siang, dan lagu-lagu dangdut nanti akan tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa juga pendengar, nanti pada pukul 11 kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk memperbarui informasi dinamika olahraga. Pendengar, tahukah kamu, Indonesia ini memiliki sejumlah gunung api aktif yang terus terpantau aktivitasnya. Jadi berdasarkan data Badan Geologi periode 1 Januari sampai dengan 7 September 2026, tercatat ada 11 gunung api aktif yang mengalami erupsi atau letusan maupun aktivitas awan panas. Jadi dari 11 gunung api tersebut, 6 berada pada level 2 atau waspada. Dari daftar gunung berikut, pendengar, ada yang mungkin sebagian dekat dengan daerah tempat tinggal kamu ya, yang sedang mendengarkan siaran kita saat ini. Nah, jadi pendengar, gunung api aktif yang erupsi di tahun 2026 ini, itu ada 2026 ini itu ada Gunung Karanggetan, yang mana satu kali erupsi atau satu kali letusan ya, yang terjadi sepanjang tahun 2026 ini. Kemudian juga ada Gunung Ibu ya, itu ada 25.556 kali erupsi atau letusan. Kemudian ada juga Gunung Dukono, itu ada 8.216 kali erupsi atau letusan. Jadi kamu harus tetap waspada ya. Perhatikan juga arahan sumber resmi terkait perkembangan aktivitas gunung api. Kemudian persiapkan juga masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Nah, ketahui juga pendengar, untuk jalur evakuasi dan juga shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Kemudian persiapkan skenario evakuasi alternatif apabila dampak letusan ini meluas di luar prediksi ahli. Dan jangan lupa ini pendengar, siapkan juga tas siaga bencana ya. Kemudian selain itu ada juga Gunung Semeru, ada 20.326 kali erupsi, 55 kali awan panas. Kemudian ada Gunung Merapi, 115 kali awan panas. Ada juga Gunung Ili Lewotolog, pendengar, ada 24.442 kali erupsi. Ada juga Gunung Lewotobi laki-laki, 790 kali erupsi terjadi periode 1 Januari sampai dengan 7 September 2026. Itu dapat berubah sesuai dengan update terbaru ya. Data ini juga berdasarkan dari Badan Geologi. Selanjutnya ada juga Gunung Sinabung, ada 2 kali erupsi. Kemudian Gunung Merapi 51 kali erupsi atau letusan. Gunung Dempo 3 kali erupsi atau letusan. Kemudian Gunung Anak Krakatau sebanyak 243 kali erupsi, yang mana data dari geologi juga itu terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 7 September 2026 ya. Nah, pendengar, itu dia beberapa gunung ya yang erupsi atau gunung api aktif yang erupsi di tahun 2026 ini. Data Badan Geologi menyebutkan selama tahun 2026 sudah tercatat ada 11 gunung api aktif mengalami erupsi. Nah, semoga

akan ada apa ya, antisipasi yang lebih akurat lagi tentunya, baik itu dari masyarakat sendiri, kesadaran diri kita sendiri untuk lebih mempersiapkan diri seperti tas darurat dan sebagainya. Oke, pendengar, informasi ini kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami update lagi informasi lain di ruang dengar kamu, dan jangan kemana-mana, terus foto kami di 98,8 FM RR Bintuhan. Selamat siang.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

98,8 FM RRI Bintang Padegar. Satu buah lagu dari Manis Manja Cinta Karet ya. Pendengar, kesenian tradisional Sengkure yang berkembang dan juga dilestarikan masyarakat Kecamatan Maju dan Asal, Kabupaten Kaur, ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional tahun 2026. Nah, jadi penetapan ini itu menjadi tonggak penting bagi pelestarian budaya lokal sekaligus bukti kekayaan budaya Bengkulu yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, Hertawan Syah Esas ini mengatakan, penetapan Sengkure telah melalui proses kurasi oleh para ahli kebudayaan di bawah Kementerian Kebudayaan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Kaur masih menunggu penyerahan sertifikat resmi sebagai tanda pengakuan negara ini terhadap kesenian tersebut. Tradisi Sengkure ini masuk dalam kategori seni pertunjukan yang dilaksanakan secara turun-temurun setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 1 Syawal, dan pawai budaya tersebut itu biasanya berlangsung sejak siang hingga menjelang sore dan selalu menarik perhatian masyarakat yang berkerumun di sepanjang jalan. Nah, dalam pertunjukan, para pemuda desa ini menggunakan kostum unik yang dibuat dari serat ijuk pohon aren dan anyaman tikar pandan tua. Kostum tersebut itu menyerupai makhluk berbulu misterius dan dilengkapi dengan topeng berwajah. Ini berwajah seram sehingga menciptakan suasana sakral sekaligus menarik dalam arak-arakan. Nah, Hertawan juga mengatakan setelah mendapatkan pengakuan sebagai WBTB nasional, Pemkab Kaur berkomitmen memasukkan Sengkure dalam agenda pariwisata tahunan dan upaya tersebut itu diharapkan mampu memperkenalkan kebudayaan kekayaan adat dan juga budaya Kaur serta Bengkulu lebih luas termasuk ke tingkat nasional atau internasional sekaligus menjaga tradisi agar tidak hilang ditelan zaman. Nah, selain Sengkure, Kabupaten Kaur sebelumnya juga mengusulkan kesenian Mainangan dan untuk mengikuti proses penilaian WBTB, namun usulan tersebut itu masih membutuhkan penyempurnaan dokumen sehingga belum masuk dalam sidang penetapan WBTB Nasional tahun 2026.

Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54 dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leo Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goal, which is a really important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool. But you will not see.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingan berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk via Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Lubda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolly, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seoul, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya.

Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Berikan dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara

0: RRI menjangkau hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu oldies sampai dengan pukul 13 nanti untuk menemani jelang waktu istirahat Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu, yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia, yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara, yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka, karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pencerah Jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata

lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji. Karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11...
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 16 September 2026. Bintang Radio RRI Bengkulu umumkan 6 juara. Septi dan Al Muhaimin raih posisi teratas. Universitas Bengkulu sambut 35 mahasiswa asing dari 10 negara yang akan menempuh pendidikan pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat siang pendengar, juga pemirsa. Kami awali informasi pertama dari ajang Bintang Radio RRI Bengkulu yang umumkan 6 juara, Septi dan Al Muhaimin raih posisi teratas. Selengkapnya bersama Zilviani.
3: Setelah melalui rangkaian seleksi dan penampilan, RRI Bengkulu mengumumkan para pemenang Bintang Radio 2026 pada Selasa sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pengumuman tersebut menjadi puncak dari ajang pencarian bakat menyanyi yang mempertemukan peserta dengan kemampuan vokal terbaik di Bengkulu. Untuk kategori putri, posisi juara pertama diraih Septi Karunika Sihombing, disusul Cut Akila Selomita sebagai juara kedua dan Tasya Olivia Siahaan di posisi ketiga. Ketiganya dinilai mampu menunjukkan penampilan vokal yang kuat dan konsisten selama mengikuti rangkaian kompetisi Bintang Radio di Bengkulu. Sementara itu, kategori putra menetapkan Al Muhaimin Kembara El Marbuni sebagai juara pertama. Posisi kedua diraih Rayes Rasedria dan sedangkan Andriansyah berhasil menempati peringkat ketiga dalam kompetisi tersebut. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Bengkulu, Dwiki Paisal, mengatakan seluruh peserta telah memberikan penampilan terbaik dalam proses kompetisi.
4: Bintang Radio ini bukan hanya tentang menjadi juara, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta untuk berani tampil, mengembangkan kemampuan, dan menunjukkan potensi yang dimiliki. Persaingan dalam Bintang Radio tahun ini menjadi bagian penting dalam proses menemukan talenta-talenta muda dari Provinsi Bengkulu. Hingga akhirnya Dewan Juri menetapkan posisi juara pertama diraih Septi Karunika Sihombing dan Al Muhaimin Kembara El Marbumi.
3: Pengumuman 6 pemenang tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kompetisi Bintang Radio di tingkat RRI Bengkulu. Para juara diharapkan dapat membawa nama Bengkulu ke tahap selanjutnya dan sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk berani mengembangkan bakat seni dan musik. Bintang Radio sendiri memiliki sejarah panjang sebagai ajang pencarian bakat yang diselenggarakan RRI dan telah melahirkan sejumlah penyanyi yang kemudian berkiprah di industri musik Indonesia. Karena itu, kemenangan di tingkat daerah diharapkan menjadi awal bagi para juara untuk mendapatkan pengalaman lebih luas dan kesempatan mengembangkan karir di dunia tarik suara. Zilviani RR Bengkulu melaporkan.
2: Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Maruli Tua Situmorang, mengatakan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP selama ini masih cenderung negatif, seperti dianggap kasar, suka marah-marah, dan arogan. Menurutnya, anggapan tersebut muncul karena dalam menjalankan tugas, Satpol PP kerap berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama pedagang kecil saat melakukan penertiban. Saat menjelaskan, persepsi serupa tidak hanya terjadi di Bengkulu, tetapi juga menjadi tantangan bagi Satpol PP di berbagai daerah di Indonesia. Karena tugas penertiban sering dikaitkan dengan penegakan aturan terhadap pedagang kaki lima. Untuk mengubah pandangan ini, Satpol PP Kota Bengkulu berupaya mengedepankan pendekatan humanis melalui konsep sebagai sahabat anak-anak, sahabat pelajar, dan sahabat emak-emak. Selain penertiban secara humanis, Sahat mengungkapkan Satpol PP Kota Bengkulu juga mengemban konsep prabawa atau praja wibawa membina warga, yang disebutnya sebagai inovasi pertama di Indonesia dengan pola pembinaan yang dimodifikasi dari konsep Babin Kamtibmas, Polri, dan pembinaan teritorial TNI. Balai Pengelola Transportasi Darat Bengkulu perkuat edukasi keselamatan lalu lintas bagi anak remaja. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
5: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2026, Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 3 Bengkulu menggelar edukasi keselamatan lalu lintas bagi anak usia dini hingga remaja. Kegiatan yang dikemas melalui program Sadar Lalu Lintas Usia Dini atau SALUT tersebut berlangsung di Terminal TPA Air Sebakul Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menanamkan kesadaran dan budaya keselamatan lalu lintas sejak usia dini. Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan kegiatan SALUT diisi dengan berbagai aktivitas edukatif yang dirancang agar anak-anak dapat memahami pentingnya keselamatan lalu lintas dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya melalui lomba memperkenalkan dan mengenalkan berbagai aspek lalu lintas yang diikuti peserta dari kalangan pelajar SMP. Selain itu, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai keselamatan serta berbagai kegiatan pendukung lainnya. Menurut Dinda, kampanye keselamatan lalu lintas harus dilakukan secara berkelanjutan dan dimulai sejak usia dini. Anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk menjaga diri sekaligus memiliki kepekaan terhadap berbagai potensi risiko ketika berada di jalan. Ia menjelaskan, pembelajaran keselamatan lalu lintas sejak dini diharapkan dapat membentuk kebiasaan positif pada anak. Pemahaman tersebut nantinya dapat mereka bawa hingga beranjak dewasa dan menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas.
6: Sebenarnya kegiatan dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di mana kita selalu mengkampanyekan yang namanya keselamatan. Nah, keselamatan itu harus dimulai sejak usia dini. Makanya kita fokus, sebenarnya ada rentan umurnya, yaitu dari anak-anak yang kecil TK sampai dengan SMA. Namun pada saat ini, kita melaksanakan sadar lalu lintas usia dini untuk anak-anak SMP yang nanti akan masuk ke SMA. Ini kan lagi senang-senangnya naik motor, lagi senang-senangnya balapan. Kita edukasi mereka bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka sendiri, kemudian bagaimana mereka peka terhadap lingkungan, terhadap keselamatan. Begitu.
5: Dinda berharap kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan kepada peserta, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi bagian dari kampanye keselamatan lalu lintas di lingkungan masing-masing. Melalui kegiatan SALUT, BPTD kelas 3 Bengkulu berupaya membangun kesadaran bahwa keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Edukasi yang diberikan sejak usia dini diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih peduli, tertib, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap keselamatan di jalan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Camat Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Ridu Lima, mendorong masyarakat memanfaatkan limbah sabut kelapa menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, potensi kelapa yang cukup besar di wilayah tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan limbah yang produktif agar dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang digelar LPPM Universitas Bengkulu bersama APMIKINDO Bengkulu Tengah di Kecamatan Pondok Kelapa pada Selasa 15 September 2026. Ridu Lima mengatakan sabut kelapa di sejumlah wilayah masih banyak terbuang atau dibakar karena belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai pelatihan pengolahan limbah kelapa dapat menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama bagi ibu-ibu yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dari rumah. Menurutnya, sabut kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk seperti koko fiber dan koko pit yang bernilai ekonomi. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga dilanjutkan dengan praktik, produksi, dan pengembangan usaha. Pendampingan lanjutan juga dinilai penting agar keterampilan yang diperoleh masyarakat dapat terus dikembangkan dan menghasilkan produk yang memiliki pasar. Dengan demikian, pemanfaatan limbah sabut kelapa diharapkan mampu mengurangi limbah sekaligus membuka peluang usaha dan menambah pendapatan keluarga. Universitas Bengkulu menyambut 35 mahasiswa asing dari 10 negara yang akan menempuh pendidikan pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Mereka diterima melalui jalur penerimaan mahasiswa asing yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu secara sistematis. Sebanyak 16 mahasiswa telah tiba di Bengkulu pada Selasa 15 September 2026, sedangkan 19 mahasiswa lainnya dijadwalkan tiba pada 23 September 2026. Mahasiswa tersebut berasal dari Pakistan sebanyak 16 orang, Bangladesh 5 orang, Vietnam 4 orang, Sudan, Yaman, dan Sierra Leone masing-masing 2 orang, serta Thailand, Gambia, Palestina, dan Tiongkok masing-masing 1 orang. Pada kedatangan tahap pertama ini, rombongan terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan. Mereka akan mengikuti perkuliahan seperti mahasiswa reguler pada berbagai program studi jenjang sarjana dan magister. Ketua Kantor Kerjasama dan Layanan Internasional Universitas Bengkulu, Profesor Wisma Yunita mengatakan, tingginya minat calon mahasiswa internasional terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai ribuan orang dari lebih 60 negara. Padahal kuota yang disiapkan Universitas Bengkulu hanya sekitar 30 hingga 50 mahasiswa. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata, mengatakan kehadiran mahasiswa asing merupakan bagian dari strategi internasionalisasi kampus, sekaligus diharapkan dapat memperkaya suasana akademik dan pengalaman belajar mahasiswa Indonesia. Anda masih bersama kami di Berita Daerah Siang RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Bengkulu masih terus memproses pengembalian tuntutan ganti rugi atau TGR dengan total nilai hampir 13 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, pengembalian yang telah dilakukan mencapai sekitar 90% dari nilai berkisar 7 hingga 8 miliar rupiah. PLT Inspektorat Provinsi Bengkulu R.A. Deni mengatakan, proses penyelesaian TGR masih terus dilakukan, termasuk menagih pihak-pihak yang belum memenuhi kewajibannya, yang mayoritas berasal dari pihak ketiga. Salah satu nilai TGR yang masih menjadi perhatian berkaitan dengan kegiatan pengadaan kalender pada Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta pihak yang masih memiliki kewajiban TGR agar segera menyelesaikan pengembalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat Provinsi Bengkulu menegaskan, proses penagihan akan terus dilakukan agar seluruh kewajiban dapat diselesaikan dan tidak menjadi temuan yang berlarut-larut dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan telah diakui tradisi Sengkure sebagai warisan budaya tak benda nasional, Dinas Pendidikan Kaur meminta sanggar-sanggar binaan supaya memasukkan tradisi ini pada materi pengajaran. Liputan selengkapnya bersama Rohil Minata.
7: Tradisi Sang Guru resmi ditetapkan sebagai undang momen ini disampaikan sebagai kebanggaan bagi masyarakat Kaur. Menindaklanjuti penetapan tersebut, bidang kebudayaan Dinas Pendidikan meminta sanggar-sanggar binaan agar segera bergerak aktif. Mereka diinstruksikan untuk memasukkan tradisi Sang Guru ini ke dalam materi latihan rutin para anggota sanggar. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Sahesos mengatakan, langkah taktis ini dijalankan sebagai bentuk nyata dalam melestarikan tradisi leluhur secara turun-temurun. Tujuannya agar banyak generasi muda yang mengerti dan menghargai kekayaan budaya asli Kaur.
8: Kita upayakan pokoknya melakukan seni sempurna itu gimana. Lalu untuk tampilan kan biar lebih ini bagaimana nanti bisa dikemas dalam bentuk tampilan apa, pada event apa, harus kita kemas itu nanti.
7: Tradisi Sengkuru sendiri merupakan ritual khas yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat setempat pada Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini syarat akan nilai kebersamaan dan berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Melalui sanggar seni, para pemuda diberi wadah yang tepat untuk mengekspresikan seni budaya daerah. Tarifan lokal di bumi saat sesijen pun dapat terus eksis di tengah masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur menurut Hertawan juga berkomitmen untuk memasukkan Sengkuri ke dalam agenda pariwisata daerah. Komitmen ini demi mendongkrak daya tarik wisata berbasis budaya. Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama menyukseskan program pelestarian budaya ini di setiap sanggar. Warisan leluhur ini akan tetap hidup dan menjadi identitas kebanggaan Kabupaten Kaur. Demikian Rohil Minata, RRB Intuhan melaporkan.
2: Masih dari Kaur, pendengar, layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan ini karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
9: Layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan. Peluncuran perdana layanan khusus pengantin baru ini dilaksanakan di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan pelaksanaan program 7-in-1 ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan begitu, layanan khusus pengantin baru dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur. Dalam layanan 7-in-1, pengantin baru akan menerima 7 dokumen kependudukan, terdiri dari kartu keluarga pengantin, kartu keluarga orang tua pengantin, kartu keluarga mertua pengantin, KTP elektronik pengantin laki-laki dengan status kawin, KTP elektronik pengantin perempuan dengan status kawin, buku nikah untuk mempelai laki-laki, dan buku nikah untuk mempelai perempuan.
10: Inovasi ini kita sebutkan inovasi 7-in-1. Jadi kita serahkan pada saat pernikahan. Nah, ini kita launching pertama kali untuk di Kelurahan Bandar Bintuhan tadi. Jadi ini sudah diterima semuanya. Alhamdulillah prosesnya tidak ada kendala. Dan ini pilot projectnya di Kaur Selatan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita menyebar ke seluruh Kabupaten Kaur.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Rizky, menyambut baik dengan adanya program 7-in-1 ini. Menurutnya, program ini sangat memudahkan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status barunya.
11: Oh iya, kemarin itu pas di pesta teman saya, Mbak, itu ada orang capil yang ngasih langsung KK dan juga KTP pengantin baru. Dan menurut saya, program ini bagus, Mbak. Karena sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan kedua mempelai tersebut.
9: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menambahkan, program ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Kaur maju, sejahtera, dan bahagia. Seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat Permendagri dan Perbup tanpa pungutan biaya. Dinas Dukcapil berharap inovasi ini dapat memperpendek rantai birokrasi, menekan praktik percaloan, serta menghadirkan pelayanan yang cepat serta humanis langsung kepada masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Kepedulian terhadap dunia pendidikan ditunjukkan Kapolres Kepahyang AKBP Yuriko Fernanda melalui penyerahan bingkisan dan santunan kepada pelajar di Kabupaten Kepahyang. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 4 Kepahyang dan SMP Negeri 2 Kabawetan dengan melibatkan jajaran Polres Kepahyang, pihak sekolah, guru, serta para siswa. Dalam kegiatan ini, Kapolres Kepahyang menyerahkan bingkisan perlengkapan sekolah kepada 4 orang siswa yakni 2 siswa SMA Negeri 4 Kepahyang dan 2 siswa SMP Negeri 2 Kabawetan. Bingkisan berupa buku, pena, tas tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pelajar, sekaligus juga menambah semangat para pelajar dalam mengikuti pendidikan. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah siang ini.

Pendengar pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah kali ini, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Ya, pendengar, baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah pukul 13.24 menit waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyimak kami di Lintas Bintuan Siang untuk edisi yang tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2026. Kebersamaan kita kurang lebih mendengar 30 menit ke depan. Nanti akan tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan ajak Anda untuk memperbarui informasi-informasi di ruang dengar kamu dan juga hiburan menarik di siang hari ini. Kami hadirkan pendengar satu buah lagu dari Robocoplo dengan Bunga Maaf spesial untuk Anda.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

98,8 FM RRI Beto Beringer, satu buah lagu dari Betran Peto dengan atau Betran Putra Onsu ya, Bila Memang Kamu. Lagu dari Betran Beringer di kesempatan kali ini mantan kita ke pukul 13.51 menit waktu Indonesia Barat. Beringer, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian ini mempertimbangkan untuk penerbitan peraturan setingkat menteri. Ini untuk mengatur penggunaan sound horek ya. Jadi termasuk batas tingkat suara atau juga desibel yang diperbolehkan. Rencana tersebut ini masih akan dikaji melalui rapat lintas instansi, termasuk juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Polri. Tito menilai pengeras suara dengan tingkat disabel tertentu ini berpotensi mengganggu kesehatan yang mana perlu dibatasi atau dilarang. Nah, kajian ini muncul di tengah polemik sound horek di Jawa Timur ya, setelah 3 warga dilaporkan meninggal dalam rangkaian kegiatan sound horek selama Agustus 2026 kemarin. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari Gadget Forum Indonesia. Terkait dengan sound horek ini bakal ada aturan resminya, dan Mendagri ini pertimbangkan terkait dengan permen soal batas disabel desibel maksud kami yang diperbolehkan. Dan ini juga merupakan informasi pamungkas di kesempatan siang hari ini. Pendengar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Bintang Sore untuk edisi hari ini. Masuk kami Lintas Bintang Siang, tepatnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2026. Nanti di Lintas Bintuhan Sore dan sesaat lagi juga akan ada Pro Dangdut, akan dipandu dengarkan kami yang lain. Saya Asri Bahri pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: 98.8 MHz RRI Bintuhan. Kita bakal terima penelpon di ruang dengar Anda dalam acara Pradangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pradangdut.
1: Pradangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Amir.
1: Iya dong. Gimana kabarnya Pak, sehat?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Pak Amir sehat juga.
1: Alhamdulillah. Gimana keadaannya di kawasan tempat pondok kesehatan yang hari ini?
0: Masih tetap sama seperti hari-hari jadi, biasa ya. Mendung aja sih, tapi nggak ada hujannya.
1: Belum ada kalau hujannya.
0: Belum ada. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat udah hujan nih. Karena udah habis juga, hampir habis juga nih bulan September ya.
1: Baru lewat pertengahan.
0: Iya. 16, ya. Tanggal 16, biasanya kalau udah berberan gitu udah musimnya hujan gitu ya.
1: Ya mudah-mudahan enggak lama lagi.
0: Amin.
1: Langsung aja kita request lagu ya kalau mau pengadasinya ya.
0: Boleh, boleh. Lagunya apa Pak Amir?
1: Lagunya kalau ada Bunga Desa Indah dari vokalisnya Bung Megi Jatandia. Tapi cara ngetiknya gini. Pertama ketik dulu lagu Lembur Kuring dari Megi Jatandia. Dan ini kalau perasaan Pak Amir, kedua daripada lagu Lembur Kuring Megi Jatandia ya. Judulnya Bunga Desa Indah. Oke?
0: Okay? Iya, ini Mbak Desi cari dulu ya.
1: Oke. Okay. Salam spesial untuk Mbak yang lagi bertugas di RRI yang hari ini. Tapi selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. Ayuliyaku RRI Bintuhan sekali ditanya rasa selamanya. Semoga RRI kita, RRI Bintuhan, senantiasa tetap jaya di udara dan abadi di hati penggemarnya. Namun sebelum diakhiri dengan salam, gimana kira-kira ada lagunya?
0: Bentar, ini lagi OTW dicari.
1: Kalau nggak ada Bunga Mawar aja dari Erna Sari ya.
0: Oke. Nanti mau disi cariin ya.
1: Yang mana keluar ya?
0: Oke, okay. Ini lagi di searching.
1: Bunga Mawar Erna Sari ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir ya. Di belakangnya Pak Amir ada siapa lagi yang ingin gabungan di 0739610555. Halo Pradangdut.
1: Pradangdut adalah kita.
0: Pak Ete kah ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ete? Sehat, tetap aja seperti ini ya Pak Ete. Masih biasa aja sih, masih kering kerontang. Sama ya?
1: Iya.
0: Tapi debunya udah mulai berkurang apa gimana Pak Ete di sana?
1: Debunya? Ya sudah.
0: Pak Ete musim durian gak di tempat Pak Ete?
1: Udah selesai?
0: Wah, gak jadi dong Mbak Desi mau main kesana.
1: Ya sudah, cuma dikit. Gak lama kemarin Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Nggak nyimpen tempoyak berarti kalau gitu nih Pak Ete nih ya.
1: Iya.
0: Sayang banget. Lagunya apa Pak Ete?
1: Ada Rindu Berat, Berat Berkarat Pak.
0: Waduh, udah berat berkarat juga ya. Iya. Bener-bener rindu itu sebenarnya.
1: Iya.
0: Sama siapa Pak Ete?
1: Sama Mbak Desi.
0: Oke deh.
1: Lagunya, Pak.
0: Rindu Berat ya. Mau manja. Versi siapa? Ice, Manis Manja. Manis Manja?
1: Iya, kalau enggak salah.
0: Oke, Manis Manja. Yang suka manis-manis terus manja-manja juga ya.
1: Lur pendengar RRI.
0: Aha. Oke, siap.
1: Semoga selalu sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ete di Pinoraya. Kita bakal siapkan satu penelpon lagi ya. Kita puter ada dua lagu dari Erna Sari dengan Bunga Mawar dan juga Manis Manja Rindu Berat ya. Kita terima lagi. Halo Pradangdut.
1: Pradangdut halonya kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Entah siapa, Mbak, pendatang baru ini, Mbak.
0: Pendatang baru ya.
1: Baru datang siang-siang ini.
0: Iya, kirain tidur siang hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, tidur-tidur siang-siang ini.
0: Udah nganyak-nganyaknya Pak Mawardi?
1: Ya udah ya.
0: Udah ya?
1: Ini, Mbak. Hah? Sambil ngopi-ngopi dulu.
0: Oh, sambil ngopi dulu. Wah, iya, enak
1: iya.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Apa tuh kudapannya?
1: Apanya?
0: Teman ngopinya apa?
1: Apa itu pisang goreng?
0: Pisang goreng.
1: Iya, pisang goreng siang-siang ini bukan hangat ini, Mbak.
0: Oh, mantap. Sendirian ya Pak Mawardi ya?
1: Sama ibunya.
0: Asik. Maka suaranya udah ceria banget itu.
1: Iya. Udah ceria. Karena di sini ya.
0: Lagunya apa Pak Mawardi?
1: Kalau ada Mbak. Penantian dari Mas Yas aja Mbak.
0: Penantian.
1: Dari Mas Yas ya.
0: Ih, nggak dinanti lagi tuh nyonyanya ada.
1: Udah datang ya.
0: Iya. Kemarin kan nggak di kebun, jadi wajar aja nanti. Penantiannya spesial untuk siapa?
1: Sama-sama kita, sama-sama ya. Sama-sama khusus pendengarnya.
0: Oke, siap-siap.
1: Siapa-siapa ya?
0: Boleh, boleh.
1: Ya, sama para Jerman, ya, Perasa, Pendembon, para Kungkil, Nasruddin Betulungun, Biang Yanto, sama Faizya yang udah masuk tadi, Jibelai di Tanjung Sakti, Mama Linda, Pak Pira juga enggak kelupaan, Pak Amir juga di Pemancar, ya sudah lah Mbak, aspeset aja Mbak, tanpa kecuali.
0: Oke. Mudah-mudahan yang disenggol balik senggol Pak Mawardi ya.
1: Ya.
0: Makasih Pak Mawardi.
1: Ya, terima kasih balik sama Mbak Desinya. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon di ruang dengar Anda. Pendengar, kita akan nikmati dulu. Ada Erna Sari dengan Bunga Mawar. Dilanjut dengan Manis Manja Rindu Berat. Dan juga ada Penantian.

0: Pro Dangdut.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Baik, mendingan masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tiga lagu sudah kita nikmati sesuai dengan requestan ya. Ada Rindu Berat, ada juga Penantian, dan juga ada Bunga Mawar ya. Tadi untuk lagu yang pertama Mbak Desi belum nemuin sih ya. Di telepon selanjutnya ada siapa? Halo Pradangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Mama Roni Mbak.
2: Udah ketebak sih Mama Roni. Mama sehat Ma?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat, syukur deh. Mama, masih ya? Musim durian gak di Bumi Artama?
3: Udah habis.
2: Udah habis.
3: Iya, tapi bunganya calonnya lebet betul Mbak.
2: Oh gitu, berarti ada yang bakal susulan nih.
3: Iya.
2: Kalau jadi juga sih.
3: Iya, kalau jadi juga cuacanya kayak gini Mbak.
2: Bener. Kemarin kena dampak debu abu vulkanik gak Ma?
3: Ya di sini enggak, tapi anak sekolah diliburkan juga satu minggu.
2: Oh gitu, lumayan ya Ma?
3: Iya.
2: Mama, pengen dengerin lagu apa siang ini?
3: Pengen dengerin lagu apa ya, kalau Birunya Cinta kalau ada.
2: Birunya iya. Cinta.
3: Iya.
2: Oke, lagunya mari si cariin dulu ya.
3: Iya. Salam-salam dikit ya Mbak.
2: Boleh, boleh.
3: Buat yang udah gabung tadi, salam kenal. Dan buat Mama David, dan buat Yuk Siti Mardia yang lagi termenung.
2: Waduh, banyak pikiran tuh
3: ya. Iya. Kalau kata orang Jawa, enggak maido Mbak, suaminya habis meninggal.
2: Oh itu, ya Allah, mungkin itu juga ya. Iya. Masih berbelasungkawa, masih berkabung. Iya.
3: Buat Bapak David juga, buat Bapaknya Roni juga yang lagi ngopi.
2: Gak ketinggalan Ayang Beb-nya ya.
3: Iya. Ada Mbak lagunya?
2: Ada.
3: Ya udah Mbak ya, makasih.
2: Oke, siap. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Roni yang udah naik di 0739616655 ya, buat Mama Roni dan keluarga mudah-mudahan sehat selalu ya. Terus juga yang masih diuji dengan cobaan atau dengan hal-hal yang lain ya, tetap bersabar aja, karena setiap kita pasti bakal ada sih yang namanya ujian, bakal ada yang namanya kesedihan dan sebagainya ya. Kita gak bisa mengendalikan hidup kita, semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa ya. Halo Pradangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
4: Ada Bang Radul dari Longkang Pulau.
2: Bang Radul, kita udah lama gak jumpa Bang.
4: Oke.
2: Iya. Gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat.
2: Sehat ya Bang. Alhamdulillah sehat.
4: Baliknya gimana Mbak Desi?
2: Mbak Desi juga sehat. Alhamdulillah.
4: Amin.
2: Alhamdulillah.
4: Boleh di pengujung request langsung Mbak Desi.
2: Boleh. Lagunya apa Bang?
4: Cinta dan Wanita.
2: Cinta dan Wanita.
4: Memang is ya.
2: Iya, satu paket itu Bang.
4: Iya.
2: Iya. Salamnya Bang.
4: Salamnya buat Pak Amir tadi, Pak Mawardi, ada Pak Ete. Yang cewek ini tadi siapa?
2: Hah? Yang cewek? Mama Roni ya, di Bumi Arta.
4: Mama Roni, ya salam kenal dari Radul. Ada JBL juga, Mama Linda, Lok Sukarinya, Pak Tiara, ada Putra Kungkil, Putra 11-16, Pak Nasarudinnya, Yang Yanto, ada Pak Ani di Marsaung. Semuanya aja Mbak Desi, dari A sampai Z.
2: Siap, siap.
4: Ada lagunya Mbak Desi?
2: Cinta dan Wanita, yang keluar Cinta dan Air Mata, Cinta dan Permata, apa ya? Ntar Mbak Desi cariin deh.
4: Oke. Ditunggu ya Mbak Desi lagunya.
2: Oke.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Radul ya, pengen cinta dan wanita katanya ya. Yang nyanyi siapa nih ya? Mbak Disi cariin dulu deh untuk cinta dan wanita ya. Di belakangnya ada siapa lagi di 0739616655. Nanti kayaknya lagunya Bang Radul agak terakhir ya Bang, berisi puterin karena ini lagi dipastiin dulu bener apa enggak nih ya lagunya Cinta dan Wanita ya, biar nanti enggak salah. Kita terima satu penelpon lagi deh buat kamu yang pengen naik atau pengen gabungan di 0739616655, yang tadi lagi lagu banyak banget yang pengen naik kayaknya ya, enggak berhenti terus teleponnya. Oke, kita akan cari lagu untuk Bang Radul dulu. Kita bakal nikmati Ada Dayu lagi dengan birunya.

Baik, mendingan untuk Bang Radul lagu Cinta dan Wanita. Mbak Desi gak menemukan ya. Udah Mbak Desi ubek-ubek nih bang lagunya, tapi bener-bener Mbak Desi gak nemuin. Ada Tanda Cinta dari Maggie Z, udah Mbak Desi hadirkan ya, tapi di cover oleh Revina Alvira. Mudah-mudahan untuk Bang Radul gak kecewa ya bang. Dan Mbak Desi bener-bener udah cari tuh, gak bakal belum nemu ya. Dan untuk Pradangdutnya kita tuntaskan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang udah bergabung bersama kami di 0739 61655 ya. Untuk lagu pamungkas, karena tersisa ada 2 menit kayaknya, kita hadirkan lagu dari Cece Handika ya, dengan Cincin Putih. Mungkin tidak akan bisa kami tuntaskan karena 3 menit kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Untuk lagu-lagu pop Indonesia nanti akan kami hadirkan kembali selepas lagu-lagu islami dan juga azan kumandang azan asar.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman. Anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas. Angin makin kencang membawa butiran pasir membara." Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan Rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

pencerah jiwa. Kisah Wani Jagung yang dicuplik dari fiksi buku Sepatu Terakhir. Ayah adalah tipe pebisnis yang membuatku tak habis pikir. Jika kebanyakan orang berbisnis, tak ingin membagi resep rahasia ataupun ilmu utamanya. Ayah justru sebaliknya. Ayah tak pernah pelit untuk berbagi ilmu. Dari sekian pegawai yang dimilikinya, semuanya diajari untuk membuat sepatu. Tak ada satupun ilmu yang ia sembunyikan. Tak hanya itu, didorongnya pula para karyawan untuk lepas dan mandiri dari ayah. Mendidik pegawainya untuk mandiri bukankah justru akan melahirkan pesaing baru bagi usaha ayah? Ayah menjelaskan konsepnya dengan satu kisah sederhana. Kisah yang masih aku ingat sampai sekarang. Ayah pernah cerita tentang kisah seorang petani jagung yang berhasil. Alkisah, ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik. Petani sukses tadi, dia sering memenangkan kontes jagung tersebut. Tak hanya sekali, namun berkali-kali, setiap kontes jagung yang diadakan, petani inilah pemenangnya. Kalian tahu rahasianya? Suatu waktu, seorang wartawan bertanya pada petani sukses ini, apa formula rahasianya dia bisa memenangkan kontes jagung tersebut sampai berkali-kali? Si petani menjawab, tak ada formula rahasia. Aku hanya membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku. Benih jagung terbaiknya kok malah diberikan ke tetangga? Tapi kok dia yang menang? Itulah dia kuncinya. Kita tahu bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang lainnya. Coba bayangkan, jika tanaman jagung tetangga buruk, maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladang petani sukses ini pun juga pasti buruk. Ini tentu menurunkan kualitas jagungnya. Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga baik, maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik pula. Disinilah, bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, kita harus menolong tetangga kita untuk mendapatkan jagung yang baik pula. Begitu pula dengan hidup kita, nak. Jika kita ingin meraih keberhasilan, maka kita harus menolong orang sekitar menjadi berhasil pula. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong orang di sekitarnya untuk hidup dengan baik pula.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, dan kita masih membahas mengenai kekerasan seksual bukan salah korban. Dan masih bersama saya Mia dan juga Kak Riona dan juga Kak Lora yang sudah siap kembali menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin saya langsung lagi nih terkait dengan topik kita sore ini. Terkait dengan topik kita sore ini, saya mau ke Kak Lora dulu. Kak Lora, ini kan ada pertanyaan juga ini. Kak Lora, sebagai pendamping korban, apa sih sebenarnya yang perlu masyarakat pahami tentang kekerasan seksual agar kita tidak melihat persoalan ini secara sempit?
1: Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari mana itu, Mbak?
0: Dari Vira.
1: Oh, Vira. Oh, halo, Vira. Terima kasih pertanyaannya, Vira. Vira ini merupakan salah satu anak muda ya di Bengkulu. Oke, kita pertama itu kita harus mengupgrade diri kita gitu. Kan selama ini pikiran kita tuh karena mungkin di lingkungan kita itu tuh kayak budaya patriarki juga yang tertanam di lingkungan kita. Jadi kayak seakan-akan semuanya itu dibebankan pada perempuan gitu. Dan juga kayak perempuan itu dianggap kayak ya udahlah kamu mengalah. Jadi hal ini biasa gitu. Jadi kayak kekerasan ini kepada perempuan itu biasa gitu kan terjadi gitu. Nah, tetapi kalau kita sudah berwawasan gitu kan, kita upgrade pikiran, terus kita mencoba untuk diskusi dengan teman-teman yang lain gitu, bahwa ternyata perempuan itu tidak harus kayak seperti itu gitu. Nah, perempuan itu punya hak untuk diri di atas tubuhnya gitu kan. Perempuan juga punya hak atas pendidikannya, perempuan berhak atas menentukan hidupnya mau bagaimana gitu. Jadi kayak sebaiknya kita untuk menghindari kayak pikiran-pikiran yang sempit ya gitu. Kita harus punya relasi juga dengan teman-teman yang sudah peka gender gitu kan. Sudah memang membahas-membahas tentang isu-isu tentang kekerasan terhadap perempuan gitu. Terus juga banyak-banyak relasi dengan pertemanan-pertemanan yang positif. Agar kita itu paham gitu, nah, bahwa ini kalau kita misal mengejek tubuh teman kita gitu kan, itu termasuk salah satu contoh pelecehan gitu kan, pelecehan verbal. Atau mungkin kalau kita nanti, ih kamu misal seksi sekali, itu sudah masuk pelecehan seksual gitu. Nah, tapi dia pelecehan. Nah, kita juga harus memulai dari diri kita juga untuk menjadi volunteer untuk kayak kita jangan begini gitu. Nah, jadi kayak mulai dari diri kita untuk merubah cara pandang dan perspektif orang lain, masyarakat gitu kan, terhadap kekerasan yang selalu menyalahkan korban misalnya. Dari mulai dari kita gitu. Nah, bahwa kayak oh aku nggak boleh seperti ini nih, kalau misal keluarga aku dilakukan mendapatkan kekerasan atau mendapatkan pelecehan seperti ini gimana gitu. Nah, jadi kayak kita mulai dari diri kita dulu, terus kita berrelasi dengan teman-teman yang positif, dan juga jangan pernah takut untuk kayak kalau misalnya ada kekerasan kita laporkan gitu. Nah, jadi jangan pernah kayak merasa takut nih masalah pribadi gitu. Nah, jadi kita harus juga ikut membantu teman-teman dan perempuan-perempuan di luar sana untuk meyakinkan bahwa kamu punya hak atas tubuh kamu gitu.
0: Oke, ini mungkin saya ke Kak Raina. Kak Raina, ini kan terkadang kita ya mungkin ada teman atau orang lain atau siapapun itu gitu kan, tapi mungkin kita kalau misalnya mau negur itu kan biasanya kita kenal ya, kita kenal, kita dekat gitu kan. Seandainya kita menegur teman kita misalnya cara berpakaiannya, kayaknya nggak sopan deh gitu, bagusnya kamu kayak gini, ini pantas nggak, layak nggak kalau kita memberitahukan seperti itu, karena kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tadi kan. Kamu gak usah berpakaian kayak gini, nanti takutnya kamu malah dilecehkan orang, orang pandangannya jelek sama kamu dan lain sebagainya. Layak tidak kita menegur seperti itu?
2: Kalau menurut Raina ya Mbak, kan Raina juga ada diajarin juga, kalau kita lebih baik kita tuh menegur secara terang-terangan daripada kayak kita ngomong ish tengoklah jenah gitu. Nah, daripada gitu kan Mbak. Nah, lebih baik kita tuh kayak menegur secara terang-terangan, misalnya kayak pakaian Raina sendiri kan ketat gitu kan, Mbak. Nah, nggak apa-apa sih Roina dibilangin kayak, Roina, baju kamu tuh ketat gitu. Nah, ya Roina sadar gitu kan, baju ketat. Nah, itu juga memang hak Roina juga kan, Mbak, mau milih baju ketat atau enggak gitu. Nah, tapi kalau kita juga bisa lihat-lihat orangnya, Mbak. Bukan berarti semua orang itu nggak bisa kita tegur kan, Mbak. Nah, jadi kita kayak pilih, misalnya nih kayak Roina ngelihat Lora gitu kan, pakainya ketat kan, Mbak. Jadi Roina tuh kayak, karena Roina kan kenal nih Lora gimana wataknya, gimana karakternya. Jadi cara Roina yang kayak menyampaikan apa ya, yang kayak mudah dipahami tapi nggak nyakitin dia. Misalnya kayak, Wilor, kayaknya baju kamu nih kan?
0: Karena deket nih ya.
2: baju nih inilah. Kayaknya lebih cocok ke aku lah,
1: gitu-gitu.
2: Atau kayaknya lebih cocok ke si Anu yang lebih kecil, gitu, nah kan? Okay. Soalnya kayaknya di tempat
0: kalau kamu yang pakai
2: itu kayaknya agak kecilan. Coba yang lain, gitu. Atau model yang lain, kayaknya itu kurang cocok kalau kamu yang pakai, gitu, nah. Gitu, nah, Mbak. Tapi ya bahasanya yang kayak lebih mudah dipahami, yang santai, gitu, nah. Sesuai dengan cara kita ngomong ke orang itu, gitu. Gak apa-apa, menurut Roina itu malah bagus kan, Mbak. Jadi secara gak langsung ya kita bukan menghakimi, tapi kita kayak kita mengasihi dia gitu. Nah, karena kita mau menegur dia secara terang-terangan gitu. Nah, bukan malah menggunjing dia kesana kesini. Kan itu malah nambahin dosa gitu.
0: Betul, Oke. Karena waktu kita terbatas ini, Mbak Lora, kalau seandainya ada keluarga kita yang mengalami kekerasan seksual, pelecehan, lain sebagainya, apa sih yang harus kita lakukan pertama sebagai keluarga?
1: Ya, kalau pertama itu kita harus menguatkan korban, kita harus mendampingi, kita harus mendengarkan juga. Jadi pertama itu kita harus mendukung lah, mendukung itu dari segi mendengarkan ceritanya, terus juga menguatkan dia gitu. Nah, itu bentuk dukungan. Jadi kita harus menguatkan, mendukung, dan jangan menghakimi dia. Kita dengarkan ceritanya. Terus kalau kita sudah tahu ceritanya, kita cari lembaga yang memang khusus untuk melindungi perempuan, atau lembaga yang berperspektif gender gitu. Jadi agar kenapa? Agar tidak kayak si korban ini mendapat penghakiman lagi gitu dari orang lain gitu. Nah, seharusnya kan dia minta lindungi gitu, nah kan. Terus tiba-tiba kalau misal yang ada lembaga yang nggak pas gitu kan, ada dia kan memang ada lembaga yang khusus untuk mendampingi gender berbasis gender, ada yang tidak gitu. Jadi dia netral. Nah, jadi carilah lembaga yang benar-benar berperspektif gender. Terus jangan pernah takut untuk melapor, karena untuk perempuan-perempuan di luar sana, kamu sebenarnya nggak perlu merasa takut, nggak perlu merasa ini salah kamu gitu. Walaupun kayak cara berpakaian kamu, cara perilaku kamu gitu kan. Nah, tetapi fokuslah pada kayak apa ya, penguatan diri dan mental kamu, agar kamu bisa membuktikan bahwa kayak aku ini tubuhku punya aku gitu loh. Jadi sekalipun aku memang kayak mohon maaf nih kayak misalnya menjual diri gitu kan, nah itu tuh tidak boleh juga diperkosa gitu, nah. Jadi kayak nggak boleh menghakimi orang lain gitu kan, sekalipun dia memang profesinya seperti itu gitu, karena di sana ada kesepakatan juga sih. Gitu sih, Mbak.
0: Oke. Yang terakhir ini, boleh.
2: Nah, misal itu kan untuk yang kayak udah udah lama gitu kan, Mbak. Nah, kalau misalnya yang baru gitu, misalnya hari ini kejadian, hari ini dia langsung cerita, nah itu jangan dulu dia mandi. Oh. Atau pakaiannya itu tetap yang pakaian tadi itulah.
0: Iya. Okay. Sebagai untuk menghilang, jangan sampai hilang barang bukti ya.
2: Iya, pokoknya ya. Kayak mana dia tadi datang, pas cerita ke orang tuanya, ke keluarganya, kayak gitulah dia datang. Terus nanti orang misalnya udah tahu kan ada korban yang gitu, jangan dulu suruh mandi, langsung mungkin bisa dengerin dulu ceritanya kayak Lora sampaikan tadi. Nah, setelah itu baru melapor gitu, nah, Mbak. Bisa melapornya ke lembaga layanan ataupun mau melapor langsung ke Polres terdekat.
0: Oke, seandainya ini pertanyaan terakhir saya sekaligus closing statement ya ini ya. Kak Roina, ini kalau seandainya korban belum siap untuk melapor, kita sebagai keluarga apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa menggantikan posisi korban untuk melapor atau seperti apa?
2: Kalau ini, Mbak, tergantung usianya. Kalau misalnya dia masih anak-anak nggak bisa melapor, kan harus ada wali.
0: Oke.
2: Nah, kalau misalnya dia yang udah dewasa, dia bisa melapor, Mbak. Tapi nanti kalau misalnya dia nggak mau langsung melapor, nggak apa-apa. Itu kan pilihannya ya, Mbak. Nah, paling nanti kayak disimpan bukti-bukti, misalnya baju yang dipakai pada saat kejadian gitu kan. Terus kayak ya identifikasi lah dulu, tanya-tanya dulu apa aja yang terjadi, bagaimana.
0: Bisa direkam mungkin.
2: Bisa juga direkam ya, gitu kan, takut nanti lupa gitu kan Mbak. Terus tanya lagi siapa aja yang ada di sana, kira-kira ada nggak yang menyaksikan, yang nengok.
0: Tapi kalau
2: gitu,
0: misalnya kita dia cerita seperti itu, bakal trauma nggak ya untuk mengingat lagi kan masalahnya yang hal-hal seperti itu?
2: Ya. Kalau trauma itu pasti Mbak, pasti.
0: Iya, karena kan mau mengingat lagi kejadian yang menyakitkan buat korban itu kan susah ya.
2: Iya pasti Mbak, tapi ya mau nggak mau Mbak, karena nggak mungkin kan kita melapor nanti gejek-gejek datang ke misalnya ke cewek perempuan, Mbak mau melapor, melapor apa ini anak saya diperkosa, perkosa gimana Mbak? Nah saya nggak tahu, saya nggak enak kan nggak nggak bisa gitu kan, nggak etis juga gitu. Nah
0: karena kan harus melapor misalnya lapor ke polisian cerita lagi, ke cahaya perempuan cerita lagi gitu kan, artinya berulang-ulang dia harus mengingat kembali betapa sakitnya gitu kan.
2: Iya Mbak, makanya. Makanya kalau misalnya bisa dicontoh ya, kan kemarin tuh ada Rena ada ngikut peningkatan kapasitas tuh kan, ada dianya tuh layanan satu pintu, yang mana memang di situ ada di satu ruang, dianya tuh satu gedung gini lah kan Mbak. Nah tapi yang ada di dalam ruangan itu korban sama misalnya ahlinya, psikolognya gitu kan, atau pendampingnya. Nah tapi CCTV itu ada gitu kan semuanya. Okay, jadi
0: siap.
2: Di ruangan lain ada lagi penyidiknya, ada lagi ahli-ahli lain gitu, ada lagi orang tuanya. Jadi kayak menyaksikan hasil pertanyaan pertanyaan dari psikolog, pertanyaan dari pendamping ke korban, dan jawaban dari korban. Nah itu
0: sudah langsung tersaring semuanya ya.
2: Dan enaknya penyidik, gitu Mbak, tapi
0: di Bengkulu sudah ada seperti itu?
2: Belum ada.
0: Belum ada. Ini baru ada di mana?
2: Kemarin itu Roina pas peningkatan di luar negeri.
0: Di luar negeri Mbak. Kalau luar negeri saya yakin.
2: Iya, di luar negeri adanya kemarin itu.
0: Harapan kita kalau bisa di Bengkulu atau di Indonesia lah sudah ada ya.
2: Iya, di Indonesia lah dulu.
0: Gitu. Karena memang kalau di film-film kan kayak gitu. Mereka ngelihat dari kaca gitu kan.
1: Iya,
0: ya.
1: Mbak. Makanya itu namanya apa ya? Pengaduan terpadu satu pintu dah.
0: Kalau kita kan pelayanan satu pintu. Nah kalau bisa pengaduan satu pintu gitu ya.
1: Dan menambahkan juga Mbak bahwa kalau misal kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur 19 tahun itu walaupun tidak dilaporkan tetap harus diproses. Kalau kita tahu tetap harus diproses gitu. Tapi memang dia harus ada walinya yang gitu menampingi. Nah tapi karena dia anak, dia khusus gitu. Jadi gitu Mbak. Jadi walaupun kayak ada kasus tapi tidak ada orang tua yang melapor, kita tahu kita bisa gitu melaporkan karena dia anak.
0: Oke, baik. Mbak Raina dan juga Mbak Laura, terima kasih untuk waktunya obrolan kita sore ini dalam Beranda Sacita. Semoga berkenan dan juga kita mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi untuk diri sendiri, lingkungan kita, dan juga orang-orang lain yang tentunya yang kita sayang. Jangan sampai kekerasan seksual ini terjadi pada diri kita, keluarga kita, sanak saudara, dan juga tetangga serta lainnya ya. Semoga saja ini bisa menjadi contoh lah ya untuk ke depan, jangan sampai hal-hal yang menyakitkan. Apalagi sampai jangan lagi nambah lah, cukup hari ini kejadiannya ya.
1: Kasian anak-anak.
0: Banget anak-anak lagi ya. Baik pendengar, tuntaskan kebersamaan kami menemani Anda dalam Beranda Asa Cita sore ini pukul 16 lewat 3 menit kita akan simak Warta Belajar Sumba persembahan RRI Bandar Lampung. Yang pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Malah swasta yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku. Harus kita per, kami hampir turun ke 80% sekolah SMA. Kami harus sedih mengatakan bahwa mereka anak-anak SMA lebih hari ini lebih senang megang HP timbang ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan sendiri sepi pengunjung gitu.
5: Menurutnya penguatan budaya membaca membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan perpustakaan. Upaya tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadikan telepon seluler sebagai sumber hiburan, tetapi juga memiliki kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Dari Jambi, Renal Putra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Nuzmir, terkait upaya mewujudkan pemuda Lampung berkualitas mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung, Bapak Nusmir ya Pak ya.
1: Nusmir.
0: Ya. Pak, bisa dijelaskan mungkin layanan-layanan apa sih Pak yang ada di bidang layanan kepemudaan Dispora Provinsi Lampung ini Pak?
1: Kalau di ini itu kita ada program kita itu ada pengembangan kapasitas pemuda, itu mencetak pemuda untuk maju. Itu dengan cara memberdayakan wirausaha, meningkatkan kepemimpinan melalui jalur kepeloporan, lalu melakukan seleksi calon peserta untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara dan pertukaran pemuda antar provinsi, lalu penguatan organisasi, gitu loh, itulah yang melalui OKP tadi.
0: Dan sejauh ini Pak, program-program yang dijalankan di Dispora Lampung sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa?
1: Alhamdulillah, kita berjalan terus setiap tahun, ya setiap ini, karena walaupun tanpa ada pergeseran-pergeseran anggaran, kita tahu efisiensi ini kan banyak pemangkasan anggaran-anggaran. Nah, kita tidak terlalu peduli dengan pemangkasan ini, karena pemuda ini mau tanpa biaya pun mereka mau, gitu loh.
0: Wajib pemuda masih.
1: Iya, yang penting ada aja kegiatan itulah yang sifatnya positif. Makanya kita setiap seperti contoh ya seleksi pertukaran pemuda antar negara, kita panggil purna-purnanya. Bagaimana ini? Karena kita punya jatah satu. Kalau tidak kita dapat satu, kita kehilangan kesempatan di tingkat nasional. Ini kan hak pemuda.
0: Ya, ya.
1: Kenapa tidak kita ini kan? Kita lakukan seleksi mandiri. Gak usah tatap muka. Kita online saja. Syarat terpenuhi, kita koreksi, kita kirim ke pusat. Lalu kita buat surat pernyataan. Karena daerah tidak ada anggaran untuk membantu mereka untuk transportasi ke pusat. Nah, kita buat kesanggupan mereka dari biaya sendiri.
0: Mungkin Pak terakhir Pak, apa harapan dari khususnya kita Pak di Dispora Pak untuk pemuda-pemuda Lampung ke depannya Pak?
1: Kita berharap pemuda Lampung selalu menjaga kekompakan. Yuk kita sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat pemuda. Karena pemudalah yang akan memimpin negara ini ke depan. Gitu. Persiapkanlah diri, selalulah semangat, selalulah berpikir yang positif. Tanpa pemuda, negara tidak akan ada gunanya. Pemuda adalah penerus generasi untuk lebih maju ke depan.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nusmir atas kesempatan wawancaranya, Pak.
1: Ya, terima kasih sama-sama.

0: Berikut tanggapan warga Bengkulu terkait upaya pemerintah mencetak pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 yang dirangkum reporter Ian Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Kenalkan, nama saya Anggi Maisari, saya bekerja sebagai jurnalis untuk mendukung pemuda berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Itu salah satunya dengan pemerintah ikut mengupayakan atau memberikan beasiswa kepada para pelajar. Salah satu dengan program sekolah itu juga salah satu upaya untuk menciptakan pemuda yang mendukung program pemerintah. Makanya dengan adanya upaya-upaya beasiswa, terus mendukung ide-ide pemuda, itu salah satu juga merupakan upaya beasiswa, terus mendukung kegiatan para pemuda seperti olahraga, penemuan, riset. Itu salah satu upaya pemerintah atau tindak lanjut pemerintah untuk mendukung program menuju Indonesia Emas 2045.
2: Baik, saya Khairil, saya merupakan seorang reporter. Sehari-harinya menurut saya upaya pemerintah yang harus dilakukan untuk mencapai generasi Indonesia Emas 2045, ya salah satunya untuk terus meningkatkan literasi. Salah satunya ditekankan di literasi digital. Karena apa? Karena di era perkembangan teknologi saat ini yang sangat masif ini, karena di perkembangan teknologi yang sangat masif ini kan banyak informasi-informasi yang ya harus dicek validasinya, karena ya dari informasi itulah kita bisa membentuk persepsi kita masing-masing.
3: Kalau dari dinas atau pemerintah daerah ya, itu masih belum cukup Bang, karena pada momen-momen tertentu aja, misalkan kegiatan keolahragaan, itu pembinaannya hanya pada momen-momen tertentu, nggak setiap hari atau berkala, sehingga generasi muda di daerah belum begitu terlalu diperhatikan, apalagi soal pembiayaan atau anggaran yang memang dikhususkan untuk pembinaan olahraga misalkan. Masih perlu ditingkatkan lagi lah peran pemerintah daerah untuk perhatiannya kepada para pemuda di daerah. Yusi dari Sukaraja.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Senator Ratu Teni Leriva mendorong dukungan industri jasa keuangan bagi program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Senator asal Sumatera Selatan Ratu Teni Leriva memberikan dukungan terhadap keterlibatan industri jasa keuangan dalam program strategi 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan dan mendorong lahirnya generasi muda yang mandiri serta berdaya saing. Ratu Teni Leriva mengatakan, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wirausaha muda di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
2: Ini adalah perwakilan Kita sudah punya salah satu contohnya adalah Rapindo. Dan juga ada perusahaan film, berupa drama, nanti apabila teman-teman para milenial, para Gen Z yang memulai usahanya dengan sepan-sepan ini sultan sias masyarakat. Nah, insya Allah di program orang ini akan dibantu dalam bentuk modalan, ya, dibuat ini.
1: Melalui langkah nyata dan kolaborasi tersebut, program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang inovatif dan tangguh serta menjadi penggerak perekonomian daerah. Upaya ini juga diharapkan turut mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius polisi. Debi Nirwandi melaporkan dari Sungai Liat.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang...
2: Maraknya fenomena antrian panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat ini menjadi perhatian serius Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syaming menyebutkan persoalan ini dipicu oleh besarnya disparitas harga serta nilai keuntungan ekonomis dari BBM bersubsidi yang mendorong oknum tertentu mengambil hak masyarakat yang seharusnya membutuhkan. Victor menyoroti keterlibatan aktivitas pertambangan di tengah masyarakat yang turut memperparah antrian. Menurut dia, BBM subsidi pada dasarnya bukan diperuntukkan bagi sektor pertambangan, namun di lapangan jenis BBM pertambang maupun kendaraan operasional. Pertambangan rakyat ikut memicu tingginya konsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian di Bangka Belitung memastikan akan terus menindak tegas para pelaku pelanggaran BBM ilegal. Meski demikian, Kapolda mengakui persoalan tingginya permintaan BBM ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi antar instansi khususnya pengelola SPBU dan Pertamina. Mengenai indikasi celah pengawasan pada sistem pembelian berbasis kode batang atau barcode di lapangan, masih ditemukan praktik penyalahgunaan barcode pihak lain yang diduga dibiarkan oleh oknum petugas SPBU.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha, itu sudah beberapa sudah kita lakukan penindakan. Bahkan setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lakukan penindakan. Namun keinginan masyarakat yang cukup banyak ini menjadi problem bersama kita, yang rasa memang harus kita sudah berkoordinasi dengan SPBU bagaimana mengatasinya.
2: Sementara itu diberitakan sebelumnya sepanjang Januari hingga September 2026 sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumatera bagian selatan telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, di mana 31 diantaranya SPBU yang berada di wilayah Bangka Belitung. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI, SP Sungai Penuh.

0: Pemkot Sungai Penuh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat, terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelajar dan juga generasi muda, untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi, dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan tersebut karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Laporan Aisyah Dini dari RRISP Bintuhan.
1: Layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan. Peluncuran perdana layanan khusus

0: pengantin laki-laki dengan status kawin, KTP elektronik pengantin perempuan dengan status kawin, buku nikah untuk mempelai laki-laki, dan buku nikah untuk mempelai perempuan.
1: Inovasi ini kita sebutkan inovasi 7-in-1. Jadi kita serahkan pada saat pernikahan. Nah, ini kita launching pertama kali untuk di Kelurahan Bandar Bintuhan tadi. Jadi ini sudah diterima semuanya. Alhamdulillah prosesnya tidak ada kendala. Dan ini pilot projectnya di Kaur Selatan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita menyebar ke seluruh Kabupaten Kaur.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Rizky, menyambut baik dengan adanya program 7-in-1 ini. Menurutnya, program ini sangat memudahkan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status barunya.
2: Oh iya, kemarin itu pas di pesta teman saya, Mbak, itu ada orang capil yang ngasih langsung KK dan juga KTP pengantin baru. Dan menurut saya, program ini bagus, Mbak. Karena sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan kedua mempelai tersebut.
0: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menambahkan, program ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Kaur, maju, sejahtera, dan bahagia. Seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat Permendagri dan Perbup tanpa pungutan biaya. Dinas Dukcapil berharap inovasi ini dapat memperpendek rantai birokrasi, menekan praktik percaloan, serta menghadirkan pelayanan yang cepat serta humanis langsung kepada masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
3: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Mengantisipasi tingginya ancaman bencana hidrometeorologi, Karang Taruna Kabupaten Waikanan resmi membentuk Satgas Taruna Tangguh Bencana sebagai garda terdepan pemuda dalam mitigasi dan penanggulangan bencana di tingkat kampung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Haryanto.
1: Karang Taruna Kabupaten Waikanan memperkuat komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan pembentukan unit khusus bernama Taruna Tangguh Bencana. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemuda dalam memitigasi dampak bencana alam di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan, ia menyatakan fokus utama organisasi mencetak kader pemuda yang siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi darurat. Abdullah Chandra Kurniawan menjelaskan Karang Taruna Waikanan saat ini telah memiliki kader-kader potensial yang bahkan sudah diakui dan masuk dalam skala nasional. Keunggulan sumber daya manusia inilah yang akan dioptimalkan untuk menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Taruna Tangguh Bencana adalah bagaimana pemuda-pemuda di tingkat kecamatan yang menjadi prioritas dapat memberikan edukasi langsung kepada Karang Taruna di tingkat kampung. Menurut Chandra, masalah utama yang sering terjadi saat bencana datang adalah kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Kepanikan ini seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri atau evakuasi yang pada akhirnya justru memperbesar risiko jumlah korban jiwa. Chandra memaparkan bahwa tugas utama unit Taruna Tangguh Bencana garda terdepan dalam literasi mitigasi bencana untuk mengajarkan cara-cara menyelamatkan diri secara sistematis agar masyarakat tidak gagap saat menghadapi ancaman bencana. Ia mengatakan seringkali korban jatuh karena masyarakat tidak memahami cara menyelamatkan diri dengan benar. Tugas dari Taruna Tangguh Bencana adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana, warga sudah memahami langkah-langkah yang harus diambil secara tenang dan tepat.
2: Taruna Tangguh Bencana, jadi di mana kita memiliki kader yang memang sudah masuk di skala nasional ketika ada bencana-bencana yang namanya Sahabat Agung pasti terjun-terjun ke daerah-daerah yang bencana. Nah, tim Taruna Tangguh Bencana supaya pemuda-pemuda khususnya Karang Taruna baik di tingkat kecamatan yang kita prioritaskan bisa memberikan edukasi-edukasi ke Karang Taruna tingkat-tingkat kampung bagaimana caranya ketika ada bencana tidak timbul kepanikan, pengurangan risiko jumlah korban. Jadi kadang-kadang karena kita tidak memahami cara-cara menghadapi bencana,
1: dengan adanya transfer pengetahuan dari tingkat

0: kabupaten hingga ke kampung. Pemuda diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban saat situasi krisis melanda. Karang Taruna Waikanan, organisasi kepemudaan di bawah pimpinan Abdullah Chandra Gunawan yang terus bertransformasi menjadi wadah inovasi dan aksi sosial, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyepakati pengaturan waktu pengisian bahan bakar minyak di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Itu rata-rata dalam beberapa hari ini mereka tidak jual Pertalite. Walaupun ada, memang harganya masih variatif di atas.
2: Ya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama unsur Forkopimda menyepakati pengaturan waktu pengisian BBM di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar mengatakan kesepakatan tersebut dibahas bersama aparat penegak hukum setelah dilakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pelayanan BBM di lapangan. Pengaturan pun dilakukan dengan membedakan waktu pengisian bagi pengguna umum dan pembelian BBM dengan volume di atas 5 liter. Untuk pengguna umum akan dilakukan pengisian dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara untuk pukul 1 siang untuk pengisian dengan pembelian di atas BBM 5 liter. Ia pun menegaskan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen. Pelaksanaannya pun akan dipantau bersama Forkopimda dan juga dievaluasi apabila kondisi pelayanan BBM telah kembali normal.
1: Kemarin antara pengerit dengan yang pemakai sudah terpisah, tapi kayaknya hari ini kembali normal gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini pun nanti mulai besok kesepakatan dengan kawan-kawan di APH, kita sepakat untuk besok itu kita bikin untuk pengerit itu sebenarnya di atas jam 1 lah mulai. Nah, cuman dengan bahasanya mereka bukan kita bolehkan, tidak boleh ya sebetulnya. Tapi demi untuk mengurai SPBU ini, Jaman Manggar dan sekitarnya, supaya mereka ini nggak numpuk gitu.
2: Sebelum meninjau SPBU Desa Padang, Wabub bersama Forkopimda Belitung Timur pun terlebih dahulu telah berkeliling ke sejumlah toko dan warung yang menjual BBM secara eceran di wilayah Kecamatan Manggar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan sekaligus memantau harga Pertalite yang beredar di tingkat eceran. Dari hasil peninjauan, Hairil menyebutkan sejumlah penjual eceran dalam beberapa hari terakhir tidak menjual BBM Pertalite. Sementara pedagang yang masih menyediakan Pertalite menjual dengan harga yang bervariasi, bahkan ditemukan harga hingga Rp15.000 per liter. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Ardi Husain mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak Warta Belajar Sumba, persembahan RRI Bandar Lampung. Dan besok Anda bisa simak kembali Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sekarang juga pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut akan kami hadirkan podcast Antara on the Record hari ini Rabu 16 September 2026 bersama Dr. Abdul Muhari SSI MT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dengan judul Jangan Tunggu Bencana Datang. Selamat mengikuti.
0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
3: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Ar sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana?
4: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
5: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
6: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
3: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih.
6: Oke. Okay.
3: Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam.
6: Ya.
3: Tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
6: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR.
3: Ya.
6: Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam.
3: Okay.
6: Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
3: Oke.
6: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah lerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inari, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
3: Oke, jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Am ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
6: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota, dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018 kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
3: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya. Jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih, Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana?
6: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
3: Okay.
6: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat yang memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
3: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana 3 provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih, Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih, Pak?
6: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke 3 provinsi ini.
3: Pemulihan bencana di sana. Oke. Kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih, Pak?
6: Iya. Sebenarnya kita mempunyai 2 contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Okay. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
3: dapat praktiknya.
6: Dapat prakteknya. saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Ya, kita energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
3: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
6: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Yeah. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
3: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif, gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
6: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya. Okay. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari. Bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana. Nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul? Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi. Ini tempat evakuasi di sini, gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak. Itu bisa ditentukan, artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Okay. Karena kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya. Sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi ya. Okay. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
3: Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak. Yeah. potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
6: bahkan bertambah
3: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
6: Semuanya.
3: Tapi ya?
6: Begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar ya. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
3: Ya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana kedepannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana?
6: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Mm-hmm. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Yeah, yeah. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Okay. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Okay. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
3: untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
6: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
6: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Mm-hmm. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat pergi. Gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilihnya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
3: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung
6: siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan seperti harapannya Bapak Presiden. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara DTH sendiri itu sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
3: Berapa nominalnya Pak?
6: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair. Dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
3: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
6: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
3: Tidak lebih dari 1 tahun. Yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
6: dalam
3: tetap.
6: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
3: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana?
6: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
3: Berarti
6: tapi
3: akan
6: dia,
3: lebih banyak ya?
6: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
3: masih relatif aman begitu,
6: masih
3: ya
6: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
3: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana?
6: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
3: Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am dan
6: kasih, Mbak Suwanti.
3: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Bengkulu sore ini
5: bersama kami
4: Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan ataupun juga berita kehilangan ke ruang dengar Anda. Berasal dari Jan Peter Mehzonsyah di Gang Damai RT 1 RW 1 Kelurahan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

Baik, mendingan kita nikmati tadi satu lagu dari Nuai dengan Melepaskanmu ya. Tanpa terasa untuk di sore hari ini masih kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia yang tadinya seharusnya kita hadirkan lagu-lagu daerah di rundown Anda ya. Kita bakal hadirkan ada Rini Wulansari dengan Nobody Else.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Bengkulu sore ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Rabu 16 September 2026, pendengar Freddy Siswanto menemani ruang dengar Anda untuk lintas Bintuhan malam pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar kita akan sajikan ataupun akan kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 18.07 waktu Indonesia Barat. Nanti akan dilanjutkan dengan warta berita sentral tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat serta warta berita daerah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selepas warta berita daerah di kesempatan malam hari ini kami akan sajikan gelaran siaran berjaringan nasional Ruang Rindu nantinya bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Kita awali kebersamaan kita untuk kita jelang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 18.07 waktu Indonesia Barat.

cerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup. Sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah itu baru luar biasa.

cerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan

khawatir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjalanan.

Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh. Sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, tedak kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak HPI di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara.

0: Bukan Mesir saja yang memiliki mumi. Suku Dani, Yali, dan Ngalum di Kabupaten Jayawijaya juga menyimpan sejumlah mumi yang umurnya ratusan tahun. Khususnya di Lembah Baliem yang dihuni masyarakat Dani. Jika mumi orang Mesir disimpan dalam piramid, maka mumi suku Dani disimpan di rumah khasnya yang bernama Honai. Menurut adat Dani, orang yang meninggal jenazahnya tidak dikuburkan, tetapi dikremasi dengan upacara adat yang berlangsung selama 40 hari. Dan hanya orang tertentu yang boleh dimumikan. Mereka itu biasanya orang yang dianggap pahlawan karena banyak berjasa dalam perang antar suku, atau para kepala suku dan panglima perang. Masih menjadi rahasia ramuan apa yang dipakai untuk mengawetkan mayat. Namun pengawetan biasanya dilakukan dengan cara pengasapan selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut. Sepanjang upacara pengawetan disertai juga dengan upacara adat yang sakral. Setelah menjadi mumi, perawatan selanjutnya ditangani kaum laki-laki saja. Mereka percaya jika sudah tersentuh oleh wanita, mumi akan cepat rusak serta bisa mendatangkan malapetaka berupa kurang suburnya ladang maupun timbulnya wabah penyakit. Bagi si wanita sendiri, ia bisa menjadi tidak subur. Untuk mengetahui umur mumi, masyarakat di desa Yiwika mengalungkan kalung di leher mumi mereka setiap 5 tahun sekali. Pengalungan tersebut disertai upacara adat dengan pemotongan babi. Lemak hewan itu kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh mumi. Tapi yang jelas, meski mumi sudah berumur ratusan tahun, pakaian tradisional terutama koteka masih utuh. Kebahagiaan bisa didapat dari apa saja. Bagi masyarakat Dani, Yali, dan Ngalum, kebahagiaan pun bisa didapatkan dari orang yang sudah mati. Dalam upacara-upacara adat terutama perkawinan, mumi selalu dihadirkan di tengah-tengah pesta. Karena menurut mereka, kehadiran mumi dalam upacara tersebut akan mendatangkan kebahagiaan dan kesuburan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Programa 3 Radio Republik Indonesia untuk kita ikuti Warta Berita.
1: Menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.
1: Karena ada juga bangsa yang dari Pasir Selatan juga perlu mendapat sentuhan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini? Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Siap, maksudnya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, berkumpulkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat.
10: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial pada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun ringan, itu diberikan pelapor biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya. Dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya. Ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan yang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan. di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
22: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
23: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
24: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat.

0: Jakarta, Rekaman Dasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
3: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
4: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
3: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
4: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
5: Saya jaga terus mental sih, lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
4: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: 105 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di kesempatan malam ini ya, hari Rabu 16 September 2026. Selamat menikmati waktu santai dan juga waktu istirahat Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan berikut ini, ada Mahlini dengan Mati-matian.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Selepas tadi kita ikuti warta berita sentral, sesaat lagi pendengar warta berita daerah Kabupaten Kaur kami sajikan untuk Anda tepat pada pukul 8 ataupun pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laju.

Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga ya, yang saat ini sedang bersama keluarga dan yang sedang dapat shift malam. RR Bintuan pendengar masih akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lagu berikutnya adalah lagu dari Alexa dengan Cinta Melulu, spesial untuk Anda. Lagu

Pukul 19 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar, kita akan sajikan warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk edisi malam hari ini di hari Rabu 16 September 2026.

0: 20 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan tersebut karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Sementara itu, cegah penyebaran DBD, Puskesmas Mentiring bagikan bubuk abate kepada warga Desa Karangdapo. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Seswanto. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengupayakan berbagai terobosan untuk mengentaskan keberadaan rumah tidak layak huni atau RTLH di wilayahnya. Melalui Dinas Perubahan dan Kawasan Pemukiman atau Perkim, perbaikan hunian warga diperjuangkan secara bertahap melalui sinergi anggaran pusat dan APBD. Langkah validasi dan pembaruan data penerima manfaat di tingkat bawah terus dilakukan agar penyaluran program bedah rumah benar-benar tepat sasaran. Kepala Dinas Perkim Bengkulu Selatan, Teddy Setiawan, menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan usulan rumah tidak layak agar dapat terakomodasi dalam program perbaikan. Pihaknya membeberkan bahwa program ini selaras dengan visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Rifai Tajudin melalui jargon membangun bersama rakyat atau membara. Teddy memastikan bakal terus mengawal setiap peluang bantuan dari kementerian terkait demi mempercepat pengurangan jumlah RTLH di Bengkulu Selatan. Kehadiran hunian yang aman dan sehat diyakini dapat meningkatkan standar kualitas hidup serta kesejahteraan warga secara signifikan. Sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program bedah rumah. Pemerintah daerah optimistis jumlah tempat tinggal layak bagi masyarakat akan terus meningkat secara berkelanjutan setiap tahunnya. Layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan tersebut karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Laporannya disampaikan Aisyah Dini.
1: Layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan. Peluncuran perdana layanan khusus pengantin baru ini dilaksanakan di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan pelaksanaan program 7-in-1 ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan begitu, layanan khusus pengantin baru dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur. Dalam layanan 7-in-1, pengantin baru akan menerima 7 dokumen kependudukan. Terdiri dari kartu keluarga pengantin, kartu keluarga orang tua pengantin, kartu keluarga mertua pengantin, KTP elektronik pengantin laki-laki dengan status kawin, KTP elektronik pengantin perempuan dengan status kawin, buku nikah untuk mempelai laki-laki, dan buku nikah untuk mempelai perempuan.
2: Inovasi ini kita sebutkan inovasi 7-in-1. Jadi kita serahkan pada saat pernikahan. Nah, ini kita launching pertama kali untuk di Kelurahan Bandar Bintuhan tadi. Jadi ini sudah diterima semuanya, alhamdulillah prosesnya tidak ada kendala. Dan ini pilot projectnya di Kaur Selatan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita menyebar ke seluruh Kabupaten Kaur.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Rizky, menyambut baik dengan adanya program 7-in-1 ini. Menurutnya, program ini sangat memudahkan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status barunya.
3: Oh iya, kemarin itu pas di pesta teman saya, Mbak, itu ada orang capil yang ngasih langsung KK dan juga KTP pengantin baru. Dan menurut saya program ini bagus, Mbak, karena sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan kedua mempelai tersebut.
1: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menambahkan, program ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Kaur maju, sejahtera, dan bahagia. Seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat Permendagri dan Perbup tanpa pungutan biaya. Dinas Dukcapil berharap inovasi ini dapat memperpendek rantai birokrasi, menekan praktik percaloan, serta menghadirkan pelayanan yang cepat serta humanis langsung kepada masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Sluma terus menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus menjaga kesehatan dan produktivitas ternak milik masyarakat di wilayah Kabupaten Sluma. Program vaksinasi ini menyasar ternak, khususnya sapi, kerbau, kambing, dan domba yang berada di sejumlah wilayah serta peternakan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sluma Aryan Sosila mengatakan kegiatan vaksinasi PMK ini dilaksanakan di seluruh kecamatan yang memiliki populasi hewan ternak cukup banyak. Untuk saat ini vaksinasi PMK sedang berlangsung di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo dan Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja. Selain vaksinasi, Dinas Pertanian Sluma juga mengimbau peternak agar rutin menjaga kebersihan kandang, memperhatikan kondisi kesehatan hewan, serta membatasi keluar masuknya hewan dari wilayah yang memiliki risiko penularan PMK. Masyarakat yang memiliki hewan ternak diminta segera melaporkan kepada petugas kesehatan hewan apabila menemukan ternak yang menunjukkan gejala seperti demam, keluar air liur berlebihan, luka pada bagian mulut, lidah, gusi, dan kuku, serta kesulitan berjalan. Anggota DPRD Kabupaten Kaur, Firjaneka Budi, menyoroti maraknya penggunaan knalpot brong pada kendaraan roda 2. Sorotan tajam tersebut disampaikan secara resmi dalam sidang paripurna DPRD Kaur terkait APBD perubahan tahun 2026 setelah banyaknya aduan dan keluhan masyarakat terkait penggunaan knalpot brong. Pihak legislatif menilai suara bising dari knalpot non standar sudah sangat meresahkan serta mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Firjan menegaskan bahwa gangguan kebisingan ini berpotensi merusak kondusivitas Kamtibmas, terutama bagi warga lansia dan orang sakit. Ditambahkan Firjan, pihak Dewan mendorong agar razia penertiban dapat digencarkan secara masif di seluruh wilayah hukum Kabupaten Kaur. Kehadiran knalpot bising dinilai telah mengabaikan aturan lalu lintas dan memicu kekecewaan luas dari warga sekitar. Firjan Eka Budi secara terbuka meminta Satlantas Polres Kaur untuk segera mengambil tindakan tegas di lapangan demi merespon keluhan tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu mengembalikan ketenangan lingkungan serta menciptakan ketertiban di jalan raya bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, menanggapi permintaan tersebut, Kabak Ops Polres Kaur AKP Ahmad Hairuman mengatakan jajaran Satlantas Polres Kaur langsung mengintensifkan patroli rutin serta sosialisasi ke lingkungan sekolah tingkat SMP hingga SMA. Kepolisian menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun bagi para pengguna knalpot brong yang masih membandel. Selain sanksi tilang, kendaraan yang terjaring razia dipastikan akan ditahan di Mapolres Kaur selama 3 bulan untuk memberikan efek jera. Petugas mengimbau seluruh masyarakat untuk segera mengganti knalpot kendaraannya sesuai spesifikasi standar demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Kepala Dinas PMD Kaur Erliza Feryanti SIP MSI bersama tim melakukan sidak kantor desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan pada Selasa 15 September 2026. Sidak tersebut guna memastikan setiap perangkat desa seluruhnya wajib masuk kantor memberikan pelayanan ke masyarakat. Erliza menjalankan aturan perangkat desa wajib ngantor setiap hari sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2026 tentang penggajian perangkat desa. Pada pasal 90 ayat 2 yang mengatakan gaji perangkat desa setara dengan PNS golongan 2A. Namun dari hasil sidak, masih ditemukan terdapat desa yang perangkatnya belum hadir semuanya di kantor desa. Untuk itu, pihaknya memberikan peringatan agar kepala desanya mengontrol perangkatnya masing-masing. Sebab perangkat desa, sesuai ketentuan, wajib masuk mengikuti aturan jam kerja pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu Selatan terus berupaya untuk mendatangkan masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan untuk membaca. Langkah awal perubahan ini berfokus pada zonasi ruangan untuk memisahkan area diskusi bising dan area membaca senyap. Dengan pembagian yang jelas, pengunjung dapat lebih fokus menyerap informasi tanpa terganggu aktivitas orang lain. Fasilitas baru ini dirancang agar pengunjung merasa lebih betah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengeksplorasi buku. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu Selatan, Kosedi, mengatakan rak-rak buku diatur ulang dengan konsep semi terbuka agar sirkulasi udara tetap terjaga kelancarannya. Penataan ini membuat ruangan terasa lebih luas sekaligus memudahkan akses pencarian koleksi literatur. Wajah baru lantai 2 ini diharapkan mampu mendongkrak angka kunjungan masyarakat secara signifikan. Dengan begitu, tingkat literasi juga akan meningkat. Cegah penyebaran DBD, Puskesmas Mentiring bagikan bubuk abate kepada warga Desa Karangdapo. Lili Rahman melaporkan selengkapnya.
4: Puskesmas Mentiring Kecamatan Sebinanggumai memberikan bubuk abate kepada masyarakat Desa Karangdapo sebagai langkah pencegahan penyebaran DBD. Upaya tersebut dilakukan setelah ditemukan beberapa warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Sebelumnya, pihak Puskesmas Mentiring bersama pihak terkait telah melakukan pengasapan atau fogging di rumah-rumah warga Desa Karangdapo. Fogging dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberantas nyamuk dewasa yang berpotensi menjadi penyebar virus DBD. Setelah pelaksanaan fogging, petugas Puskesmas Mentiring kemudian membagikan bubuk abate kepada warga. Bubuk tersebut digunakan untuk membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di tempat-tempat penampungan air. Petugas Puskesmas Mentiring Ridwan mengimbau masyarakat agar tidak mengandalkan fogging, tetapi harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Masyarakat juga diminta rutin menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiak nyamuk, serta memanfaatkan bubuk abate sesuai petunjuk petugas kesehatan.
5: Jadi untuk selanjutnya setelah fogging, petugas dari Puskesmas itu membagikan serbuk atau bubuk abate kepada warga-warga yang terkena DBD. Jadi gunanya untuk membunuh jentik-jentik nyamuk yang ada di genangan air atau limbah rumah tangga. Jadi itu guna untuk abate.
4: Langkah tersebut diharapkan dapat memutus siklus perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD sekaligus mencegah bertambahnya kasus di Desa Karangdapo. Puskesmas Mentiring juga mengingatkan warga agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot sendi, mual muntah atau muncul tanda pendarahan. Demikian RRI Bintuhan, Nili Rahman melaporkan.
0: Berikut demikian Warta Berita Daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Bersama kami di RRI Bin Tuhan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rozani SE, Kepala LPP RRI Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang setia mendengar dan memilih RRI sebagai

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fonda Rafael, Kepala TVRI Stasiun Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bengkulu mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat udara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Teddy Cahyono, Ketua KPID Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Semoga RRI terus memberikan informasi yang akurat, informasi yang terpercaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dirgahayu, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan ini mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu, menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan semangat kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mati.
1: Sembilan FM, persatuan informasi dan inspirasi. Pendengar kita di Ruang Rindu ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Satu informasi untuk Anda, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kemitraan pembangunan kesehatan harus diwujudkan melalui aksi nyata berdampak bagi masyarakat ya. Menurutnya, kemitraan bermakna ketika mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Pendengar, dikatakan Budi, pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup dari 72 menjadi 76 tahun, pendengar. Sementara harapan hidup sehat ditargetkan meningkat dari 60 menjadi 65 tahun. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan primer menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai target harapan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan alat kesehatan serta revitalisasi puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Di sisi pencegahan, pendengar, Menkes Budi menjelaskan pemerintah memperkuat program cek kesehatan gratis CKG. Program tersebut telah menjangkau sekitar 70 juta orang pada tahun pertama dan mencapai sekitar 88 juta orang hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 130 juta orang pada tahun ini, pendengar. Hasil screening menunjukkan masalah kesehatan gigi dan obesitas menjadi perhatian karena berkaitan dengan berbagai penyakit tidak menular. Budi menekankan transformasi kesehatan membutuhkan kemitraan yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan. Saat ini terdapat 108 mitra pembangunan yang telah bekerja sama dengan Kemenkes, pendengar. Kepercayaan adalah fondasi kemitraan. Kepercayaan harus diperoleh dan terus dijaga. Karena itu, dikatakan Menkes Budi, kita harus terbuka mengenai prioritas, hasil dampak, dan penggunaan pembiayaan. Untuk kalian yang baru saja bergabung di 92,5 FM atau RRI Digital, Bengkulu malam ini masih bersama saya, Ari Andika, dan kita masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di Persatuan RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Pam MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Sumardi, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Teruslah mengudara, menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan membina semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrullahi wal fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kampus Harga Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

salam sejahtera buat kita semua, salam budaya. Saya Iskandar Mulia Siregar, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

0: Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application, RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu, karena ini informasi dan inspirasi. Pendengar, buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tuna Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu 16 September 2026 di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun berdengar. Adapun Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip ceret, lagu, lukisan hingga pengembangan museum dan galeri, pendengar. Susilawati Susmono mengungkapkan melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa, serta mendokumentasikan berbagai karya yang dibuat agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Secara khusus juga, Susilawati mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara, misalnya dengan memberikan sumbang pikiran serta menyertakan hati nurani dalam setiap perbuatan. Peluncuran buku pemikiran Susilawati Susmono yang berlangsung di Perpustakaan Nasional Jakarta bertepatan dengan hari kunjung perpustakaan. Sementara di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung. Sementara itu benar, Susilawati Susmono dinilai menyampaikan pesan nyata melalui berbagai karya yang diciptakan dalam 40 tahun terakhir. Kata Ketua Asosiasi Museum DKI Jakarta, Paramita Jaya Yiyo Teherlambang pada kesempatan yang sama. Sementara lagi, buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono didampingi suami HR Susmono, yaitu dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun Indonesia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Sekarang pukul 22:14 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masih di Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu.
1: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam alis. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 30

1 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969 saat dimulainya Repelita 1 dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan Call Station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Muhammad Hasan SIKMH di Lantas Polda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 RRI. Semoga selalu sukses dan jaya. Terus menggaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya. Bengkulu malam ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kodon Tarigan, Kepala Balai Pembi Bengkulu. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari kita gaungkan suara Indonesia berdaulat adil makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol at dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station. Inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahranuddin SMSI, PLT Kepala BPS Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman

1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersama dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan Call Station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, di hari Rabu 16 September 2026. Saya Freddy Sesanto, wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Selamat beristirahat, kita akan berjumpa kembali esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

bagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Kamis 17 September 2026, pendengar. Freddy Sesuanto kembali menyapa, kembali menemani ruang dengar Anda untuk lintas bintuan pagi kali ini. Pastinya di kesempatan lintas bintuan pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara menarik pendengar sudah kami siapkan untuk Anda. Sesaat lagi kita bergabung mengikuti religi pagi bersama dengan program Satu RRI Bengkulu dan dilanjutkan dengan warta berita daerah nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat dan langsung dilanjutkan dengan info perakiran cuaca yang langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu. Sementara itu warta berita sentral nantinya pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan dialog Bengkulu pagi ini akan kembali menemani ruang dengar Anda, menemani semua aktivitas Anda tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Saat ini mendengar pukul 5 lebih 8 menit, kita awali kebersamaan kita dengan beberapa lagu religi sebelum kita bergabung mengikuti religi pagi bersama dengan program 1 RRI Bengkulu.

pendengar kita bergabung bersama dengan program Masalah RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini. Mas kami kita ikuti religi pagi edisi Kamis 17 September 2020.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rauhfir rahim, albaril jawadil karim, wa ashadu an la ilaha illallahul malikul azim, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum fi kulli amrin qawim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Pendengar pecinta religi pagi dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kiat meraih rahmat Allah. Jadi kiat-kiat ini pendengar untuk meraih, menjemput rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai muslim, kita itu pendengar tentu pasti sangat mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita itu selalu berdoa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, agar bisa kita itu mendapatkan atau memperoleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti orang yang mendapat rahmat Allah itu akan tergolong dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Karena dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 64, Allah lah sudah jaminkan kepada kita. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Pasti kamu akan termasuk orang yang rugi. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, artinya Allah sudah memastikan orang yang rugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Walau la fadlullah alaikum wa rahmatuhu la kuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena keutamaan, kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena karunia Allah, maka kamu itu pasti termasuk orang yang rugi. Maka orang yang tidak dapat rahmat Allah disebut orang yang rugi. Itu disebut orang yang rugi. Maka keuntungan orang yang mendapat rahmat Allah itu akan dijauhkan dari azab. Keuntungan orang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang dijamin akan dijauhkan dari azabnya Allah SWT. Ma yusraf anhu yawma izin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Al-An'am ayat 16, barang siapa kata Allah dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu nanti, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata. Masya Allah. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran itu mengemukakan, menyebutkan ada 7 kiat. Ada 7 kiat untuk meraih, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Apa yang pertama? Diajarkan tolong menolong dalam kebaikan. Ini yang pertama pendengar, tolong menolong dalam kebaikan. Maka mukmin yang menghendaki rahmat Allah tentu saja harus tolong menolong sesamanya dalam kebaikan. Tapi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu kata Allah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan Allah peringatkan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kebinasaan. Bahkan di At-Taubah ayat 71, Allah sudah jaminkan orang beriman, baik itu laki-laki kah, baik itu perempuan kah, maka sebagian mereka yang menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmatnya Allah. Dan itu jaminan.
Maka ini yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara orang yang dijaminkan akan mendapatkan rahmatnya Allah. Tolong menolong dalam kebaikan. Wallahu fi auni al-abdi madamal abdu fi auni ahih, kata Nabi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Artinya pendengar, pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan pertolongan kita, pendengar. Maka Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama. Artinya kalau mau ditolong Allah, rajin-rajin nolong orang. Jangan pernah berharap dapat pertolongan Allah kalau kita sendiri tidak pernah menolong orang. Menolong dengan tenaga, menolong dengan ilmu, menolong dengan harta, menolong apa yang dimampu. Termasuk irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, sayangilah siapapun yang di bumi, yang di langit pun akan sayang. Allah akan menyayangi kita, malaikat akan mendoakan kita. Itu yang pertama, pendengar. Di antara kiat meraih rahmat Allah, menjemput rahmat Allah, agar kita disebut orang yang beruntung. Tolong menolong dalam kebaikan. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini benar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak berbuat baik. Nahi mungkar itu mencegah orang dalam berbuat mungkar. Artinya inilah tugas kita. Kuntum khaira ummah, kamu itu kata Allah sebaik-baiknya umat. Jadi kita ini umat yang disebut Allah sebagai sebaik-baiknya umat. Kapan? Ketika ta'muruna bil ma'ruf, ketika kita mengajak dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah dari kemungkaran. Artinya tugas kita itu bukan hanya ngajak dalam kebaikan, tapi mencegah dalam kejahatan. Cuman terkadang masalahnya, pendengar, adalah ketika mengajak kebaikan itu mungkin lebih gampang dan orang akan senang, tidak ada yang membenci. Tetapi ketika watanhauna 'anil munkar, mencegah dalam kemungkaran, nah di sini mungkin banyak orang akan membenci. Ketika Nabi mengajak, ayo sembah Allah, ayo sembah Allah, maka tidak ada masalah orang di Makkah. Tapi ketika Nabi mencegah, jangan sembah berhala, wala ta'budu asnamakum, jangan kamu sembah berhala-berhalamu, jangan kamu sembah patung-patungmu, disitulah muncul musuh-musuh Nabi. Mencegah kemungkaran, pasti banyak yang benci. Kalau ngajak kebaikan, ayo sholat, gak ada musuh. Ayo puasa, ayo sedekah, ayo sabar, ayo zikir, gak ada musuh. Tetapi akan jadi musuh ketika mencegah kemungkaran. Jangan berzina, berantas orang yang korupsi. Maka akan muncul masalah, maka akan muncul orang yang tidak senang. Tapi itu kewajiban. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang ketiga, mendirikan sholat. Jadi siapa orang mendapat rahmat Allah itu? Orang yang menjaga sholat. Menjaga sholat. Sholat yang ditunaikan dengan baik itu akan memberi pengaruh, loh pendengar. Pengaruh yang besar dalam bentuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena itu bila melakukan ibadah itu, sholat itu didirikan dengan baik, maka dia akan memperoleh rahmat Allah. Karena diantara tujuan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar, sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, rahmat Allah itu didapatkan menunaikan zakat. Menunaikan zakat, pendengar. Maka orang yang menunaikan zakat membuktikan bahwa dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan harta yang diperolehnya, karena dia akan memperoleh rahmat dari sisi Allah. Khus min amwalihim
sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bih. Orang berzakat itu sama saja dia ingin mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Dia tahu tugas kita, tugas yang punya harta itu harus dua yang dia sucikan. Hartanya juga jiwanya. Maka itulah zakat, hikmah. Sebagaimana hikmah sholat mencegah orang perbuatan keji dan mungkar, maka hikmah zakat adalah mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Karena kenapa pendengar? Karena orang zakat itu berarti dia sadar harta yang dia dapatkan, uang yang dia perolehkan itu bukan karena kepintaran, bukan karena usahanya, kerja kerasnya, bukan karena pekerjaan, tapi karena rahmat Allah dia dapatkan. Wa ma minkum binikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Maka orang zakat itu berarti meyakini ini punya Allah. Karena di harta itu berarti ada hak-haknya Allah. Ada haknya harta yang harus dia tunaikan, haknya fakir miskin, hak kepentingan umum, hak mereka fisabilillah. Dan yang kelima, menjemput rahmat Allah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Itu jaminan Allah tuh dalam Quran surah Ali Imran ayat 132. Karena ketaatan itu pendengar bukti keimanan. Orang beriman itu pasti taat. Kalau orang sudah menaati Allah dan dia sudah taat kepada Rasulullah, maka dia akan membuktikan kebenaran imannya dan pantas mendapat rahmat Allah. Dan yang keenam, teguh dalam iman. Menjemput rahmat itu teguh dalam iman. Artinya istiqomah pendengar. Tidak terombang-ambing dengan keadaan. Dikala senang dia lupa, dikala duka baru dia ingat Allah Azza wa Jalla. Maka istiqomah itu teguh dia dalam keimanan. Istiqomah dalam keimanan itu merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Sehingga kesusahan hidup tidak membuatnya putus asa. Kebahagiaan hidup tidak membuatkannya pongah jiwa. Tidak lupa daratan. Ketika miskin dia hamba Allah, ketika kaya dia pun hamba Allah. Itulah teguh iman. Dan itulah rahmat Allah diberikan. Kemudian, di antara rahmat Allah selanjutnya adalah pendengar, adalah bagaimana dirinya mampu mengikuti Al-Quran. Petunjuk yang diperintahkan dalam Al-Quran, larangan yang dilarang oleh Al-Quran, Allah dan Rasul. Berbuat baik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut kiat menjemput rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga jadi nasihat dan menjadi manfaat kepada kami dan kepada kita semua insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Berita Daerah edisi Kamis 17 September 2026. Luas lahan terbakar di Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai 125,15 hektar. Anggota DPD RI Dapil Bengkulu Elisa Ermasari soroti pembagian desil oleh BPS yang banyak dikeluhkan masyarakat. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama. Dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Bengkulu siap bersinergi tanggap menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat, terutama mengatasi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Terlebih, gerak cepat sudah ditunjukkan Lanal dalam penanganan kebakaran lahan yang terjadi di kawasan sekitar Pantai Muara II, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Meski tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian harta dalam kejadian tersebut, namun warga yang diduga melakukan pembakaran telah diamankan oleh Polsek Kampung Melayu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, luas lahan terbakar di Provinsi Bengkulu hingga September 2026 mencapai 125,15 hektar, dengan Kabupaten Kaur mencatat luas kebakaran terbesar. Selengkapnya bersama Puspa Sekar Harum.
1: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Bengkulu mencatat luas lahan yang mengalami kebakaran di wilayah Bengkulu hingga September 2026 mencapai 125,15 hektar. Kabupaten Kaur menjadi daerah dengan luas lahan terbesar, yakni mencapai 44,25 hektar. Tinggi luas lahan yang terbakar di Kaur sejalan dengan banyaknya titik padas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah tersebut. Dari sekitar 1.350 wilayah tersebut yang terdeteksi hotspot di Bengkulu, Kaur menjadi wilayah dengan luas lahan terbanyak. Ada titik panas terbanyak, yakni sekitar 366 titik. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Bengkulu dipengaruhi oleh kondisi kemarau yang berkaitan dengan fenomena El Nino serta aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Kondisi cuaca kering tersebut meningkatkan resiko meluasnya kebakaran sehingga upaya pencegahan dan terdeteksi dini perlu harus ditingkatkan. Meskipun Kaur menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, namun wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla justru paling banyak berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan pemetaan kerawanan, Bengkulu Utara memiliki wilayah rawan mencapai 449.078 hektar, di susul Muko-Muko 415.111 hektar, dan Kaur 260.849 hektar. Asisten 2 Sedda Provinsi Bengkulu RADD mengatakan Bengkulu hingga kini belum mengalami karhutla dalam skala besar seperti di daerah lainnya. Namun, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan mengingat tingginya jumlah hotspot dan kondisi cuaca yang masih kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Warga juga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah, terutama wilayah yang memiliki lahan gambut.
2: Kita buat himbauan melalui media sosial bahwa mengharapkan, menghimbau masyarakat tidak membuka hutan atau tidak membakar daripada membuka kebun dengan membakar. Kita larang betul karena ini mengkhawatirkan situasi kondisi kemarau panjang kita ini. Walaupun sekarang ini kan kita lihatlah di mana-mana asap sudah timbul, walaupun mungkin belum di Bengkulu. Nah, tapi kita mengharapkan tidak terjadi di Bengkulu. Sehingga kita mengimbau masyarakat untuk tidak buka kebun dengan membakar.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan dalam mencegah karhutla. Langkah pencegahan dan deteksi dini dinilai penting agar titik panas yang muncul tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Puspa Sekar Arum, Merere Bengkulu melaporkan. Merere Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu kembali memberikan fasilitas pernikahan gratis melalui program Nikah Balai bagi masyarakat pada 2026 ini. Sebanyak 10 pasang pengantin mengikuti prosesi akad nikah yang digelar di Balai Kota Merah Putih. Wali Kota Bengkulu Didi Wahyudi mengatakan program Nikah Balai gratis akan terus dilanjutkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.
3: Selamat untuk anak-anak Bengkulu, warga Kota Bengkulu, yang hari ini ada 10 pasang nikah masal gratis. Dan menurut panitia banyak lagi ingin mengikuti program ini, tapi karena waktunya sudah tutup, maka ke depan saya katakan tidak kita batasi, selama masih ada presiden masih ada, boleh ikut nikah gratis.
0: Melihat tingginya antusias masyarakat, pemerintah Kota Bengkulu berupaya mengembangkan program nikah balai gratis dengan membuka kesempatan bagi lebih banyak pasangan untuk mengikuti program tersebut. Anggota DPD RI Dapil Bengkulu Elisa Ermasari menyuarakan sejumlah permasalahan krusial terkait data kemiskinan dan pendidikan rakyat dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam rapat tersebut, Elisa menyoroti banyaknya keluhan masyarakat Bengkulu terkait ketidakakuratan data desil yang berdampak pada tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial atau bansos. Kepada BPS RI, Elisa meminta BPS untuk berkolaborasi dan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga RT RW dalam proses pendataan. Elisa mendesak BPS untuk mempercepat proses perubahan status desil, bahkan juga meminta regulasi pemutakhiran data yang saat ini dilakukan 3 bulan sekali dapat diubah menjadi 1 bulan sekali, agar masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat segera mendapatkan haknya. Masyarakat yang berubah kategori desil dapat melakukan verifikasi data ulang ke kelurahan setempat. Liputan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
4: Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Swivanedi Yusda mengatakan setiap warga memiliki kategori desil yang berbeda berdasarkan jumlah indikator yang telah ditentukan melalui pendataan ekonomi. Perubahan desil tersebut terkadang menimbulkan persoalan di masyarakat, seperti warga yang sebelumnya menerima bantuan program Keluarga Harapan PKH, namun setelah pemutakhiran data justru tidak lagi menerima bantuan karena masuk dalam desil 6 yang dinilai sudah berada di luar kriteria penerima bantuan. Menurut Swivanedi, salah satu penyebab perubahan desil dapat berasal dari aktivitas kredit atau peminjaman kendaraan yang menggunakan data kependudukan seseorang, sehingga sistem membaca data tersebut sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi. Selain itu, penggunaan KTP oleh pihak lain untuk melakukan pinjaman secara daring juga dapat mempengaruhi data ekonomi seseorang. Meskipun pemilik KTP sebenarnya tidak melakukan aktivitas tersebut dan masih berada dalam kondisi yang membutuhkan bantuan.
5: Nanti mereka akan survei kelayakan, jadi itu perubahan data itu membutuhkan waktu yang cepat, 15 hari atau 3 bulan. Jadi kalau setelah kita melaporkan, semua petugas kita akan datang, karena harus dilaporkan di lurah desa.
4: Swivanedi menjelaskan masyarakat yang mengalami perubahan data dan merasa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat melakukan pembaruan data melalui operator di kelurahan atau melalui pendamping PKH di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Setelah laporan disampaikan, petugas akan melakukan verifikasi dan survei kembali untuk menilai kelayakan serta memperbarui data penerima. Dengan proses perubahan data tersebut dapat berlangsung paling cepat sekitar 15 hari hingga maksimal 3 bulan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar sholat berjamaah sekaligus mendoakan 5 jurnalis yang masih dalam pencarian setelah hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda di Masjid Raya Baitul Izzah pada Rabu 16 September 2026. Sholat 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu Agensi, serta Dona Husni yang merupakan jurnalis lepas. Mereka hilang kontak bersama 3 awak speedboat setelah berangkat dari kawasan Carita, Padenggelang, Banten pada Senin 7 September 2026 lalu. Forensik psikologis menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama untuk memahami kondisi psikologis dan perilaku seseorang yang terlibat dalam tindak pidana. Aino Mardiati, Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR Bengkulu menilai pemeriksaan psikologis juga berkaitan dengan dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan reproduksi korban.
6: Kalau berhubungan dengan reproduksi, APSIFOR ini tugasnya adalah memberikan gambaran perilaku atau kepribadian seseorang dalam melakukan tindak pidana. Kalau berhubungan dengan kesehatan reproduksi, ini sangat-sangat berhubungan. Karena pada kasus perkosaan, kadang-kadang anak-anak itu yang diperkosa adalah usia-usia dia belum siap tubuhnya untuk membuat satu-satu resiko dalam arti berhubungan seksual. Nah, ini sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi apabila anak tersebut nutrisinya tidak baik, secara psikologis dia terganggu. Akhirnya ada perilaku-perilaku seksual yang memang dimunculkan dari trauma tadi yang disebabkan oleh kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat.
0: Ainul menjelaskan dampak kekerasan seksual pada anak juga dapat berlanjut pada kondisi psikologis dan mempengaruhi perilaku korban. Belenggu Point kini jadi destinasi wisata yang tidak ditinggalkan oleh warga Kota Bengkulu. Selengkapnya bersama Rekan Akbar.
7: Suasana malam di Belenggu Point Bengkulu pada Selasa 15 September 2026 tetap diwarnai aktivitas masyarakat. Meski tidak seramai akhir pekan, sejumlah warga terlihat datang untuk menikmati jajanan, berbelanja, serta bersantai di ruang publik tersebut. Menjelang sore hingga malam hari, Belenggu Point mulai didatangi masyarakat. Keindahan panorama lampu yang menghiasi kawasan tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Selain menikmati suasana malam, pengunjung juga dapat menemukan berbagai pilihan jajanan yang dijajakan oleh pedagang di sekitar Belenggu Point. Jumlah warga memilih duduk santai sembari berbincang dan menikmati kuliner yang tersedia. Salah satu pedagang Diki mengatakan jumlah pengunjung pada malam tersebut cenderung lebih sedikit dibandingkan saat akhir pekan. Menurutnya, Belenggu Point biasanya lebih ramai pada malam minggu atau ketika terdapat kegiatan acara tertentu.
8: Sepi kalau Belenggu.
9: Sepi ya?
8: Iya. Ya kalau pengunjung seperti inilah, kalau tidak malam minggu, dan, ya paling-paling cek itu lah, jajan, jalan-jalan. Ya kalau ada acara di sini pasti ramai. Paling-paling tiap malam minggu.
7: Sementara itu, salah satu pengunjung Safira mengaku cukup sering mengunjungi Belenggu Point untuk bersantai dan berbincang bersama teman. Ia juga menikmati berbagai jajanan yang tersedia di kawasan tersebut.
10: Lumayan sepi soalnya hari ini bukan hari weekend. Kalau weekend ramai. Ini karena hari Selasa jadinya nggak terlalu ramai. Ya mungkin dikurangin yang ngamen gitu minta-minta uang soalnya banyak banget. Mungkin itu karena buat jadinya buat orang malas kesini.
7: Safira juga berharap kenyamanan pengunjung di Belenggu Point dapat semakin diperhatikan. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah keberadaan pengamen di kawasan tersebut yang menurutnya perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Belenggu Point menjadi salah satu ruang publik di Bengkulu yang dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai dan berkumpul. Dengan suasana malam, penerangan yang menarik, serta keberadaan pedagang kuliner, kawasan ini tetap menjadi pilihan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Dengan berbagai aktivitas yang ada, Belenggu Point tetap menjadi salah satu ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Adanya kegiatan atau acara pada waktu-waktu tertentu juga dinilai dapat menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat untuk berkunjung. Akbar Mardika Putra Nusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Divisi Pendidikan dan Pendampingan Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif atau PMMI Bengkulu, Dwi Francisca Wulandari, mendorong penyandang disabilitas untuk menjadi aktor dalam edukasi dan penyebaran informasi mitigasi bencana kepada sesama penyandang disabilitas.
11: Kami dari PMMI itu mendorong teman-teman difabel itu menjadi aktor, bagaimana mereka itu bisa mengajak menyebarkan informasi itu ke teman-teman difabel yang lainnya. Contohnya, saya seorang difabel nih. Saya memberikan informasi ke difabel yang lain. Itu lebih masuk daripada yang bukan difabel memberikan informasi kepada difabel. Karena kan difabel itu banyak ragamnya, banyak juga kepribadiannya.
0: Dengan keterlibatan tersebut, informasi kebencanaan diharapkan dapat lebih mudah diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kepala LPP RRI Bengkulu Rezani mengikuti rapat persiapan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara RRI Bengkulu dan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu pada Rabu 16 September 2026. Pertemuan dipimpin General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi bersama jajaran manajemen serta dihadiri perwakilan antara Bengkulu dan TVRI Bengkulu. Penandatanganan MOU direncanakan berlangsung secara serentak antara Pelindo dengan RRI antara dan TVRI Bengkulu pada hari Kamis 17 September 2026. Kerjasama ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antara Pelindo dengan media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan kolaborasi ini dapat saling mendukung dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai aktivitas dan pembangunan di lingkungan Pelindo, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
9: Sesuai dengan arahan dari pemerintah untuk saling berkolaborasi dalam rangka membangun Indonesia, mewujudkan nawacita dari pemerintahan Presiden saat ini. Harapannya akan ada sinergi dan kolaborasi antara Pelindo, RRI, antara dan juga dengan TVRI menyampaikan apa yang sedang dilakukan di Pelindo maupun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan pemberitaan khususnya di terkait dengan infrastruktur pelabuhan.
0: Sementara itu, Kepala LPP RRI Bengkulu Rezani menyatakan kesiapan RRI untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pelindo Bengkulu. Apalagi RRI memiliki peran strategis dalam membangun pola pikir dan kesadaran masyarakat melalui informasi yang edukatif dan mencerdaskan. Rezani menegaskan RRI siap mendukung upaya bersama untuk membangun dan membesarkan pelabuhan Pulau Bai Bengkulu sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian daerah. Cegah penyebaran DBD, Puskesmas Bentiring bagikan bubuk abate kepada warga desa Karangdapo. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
12: Puskesmas Mentiring Kecamatan Sebinanggumai memberikan bubuk abate kepada masyarakat Desa Karangdapo sebagai langkah pencegahan penyebaran DBD. Upaya tersebut dilakukan setelah ditemukan beberapa warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Sebelumnya, pihak Puskesmas Mentiring bersama pihak terkait telah melakukan pengasapan atau fogging di rumah-rumah warga Desa Karangdapo. Fogging dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberantas nyamuk dewasa yang berpotensi menjadi penyebar virus DBD. Setelah pelaksanaan fogging, petugas Puskesmas Mentiring kemudian membagikan bubuk abate kepada warga. Bubuk tersebut digunakan untuk membasmi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di tempat-tempat penampungan air. Petugas Puskesmas Mentiring Ridwan mengimbau masyarakat agar tidak mengandalkan fogging, tetapi harus berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Masyarakat juga diminta rutin menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiak nyamuk, serta memanfaatkan bubuk abate sesuai petunjuk petugas kesehatan.
13: Jadi untuk selanjutnya setelah fogging, petugas dari Puskesmas itu membagikan serbuk atau bubuk abate kepada warga-warga yang terkena DBD. Jadi gunanya untuk membunuh jentik-jentik nyamuk yang ada di genangan air atau limbah rumah tangga. Jadi itu guna untuk abate.
12: Langkah tersebut diharapkan dapat memutus siklus perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD sekaligus mencegah bertambahnya kasus di Desa Karangdapo. Puskesmas Mentiring juga mengingatkan warga agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD. Seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot sendi, mual muntah, atau muncul tanda pendarahan. Demikian RRI Bintuhan, Nili Rahman melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Seluma terus menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Program vaksinasi ini menyasar ternak khususnya sapi, kerbau, kambing, dan domba yang berada di sejumlah wilayah sentra peternakan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Aryan Sosila mengatakan kegiatan vaksinasi PMK ini dilaksanakan di seluruh kecamatan yang memiliki populasi hewan ternak cukup banyak. Untuk saat ini vaksinasi PMK sedang berlangsung di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, dan Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja. Kepala Dinas PMD Kaur Erliza Ferianti bersama tim melakukan sidak kantor Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan pada Selasa 15 September 2026 lalu. Sidak tersebut guna memastikan setiap perangkat desa seluruhnya wajib masuk kantor memberikan pelayanan kepada masyarakat. Erliza menyalankan aturan perangkat desa wajib ngantor setiap hari sesuai dengan peraturan pemerintah. Kita ke informasi wisata, pendengar, wisata Suban Air Panas Rejang Lebong tetap dijadikan pilihan warga untuk berwisata. Selengkapnya bersama rekan Akbar untuk feature berikut ini.
14: Halo sahabat RRI, kembali lagi bersama saya Akbar Mardika Putra Nusa melaporkan langsung dari Suban, yang mana kawasan yang dikenal dengan keindahan alamnya ini menjadi salah satu ikonik yang berada di wisata di Rejang Lebong dan di Curup.
15: Di tengah sejuknya udara dan hijaunya alam Bengkulu, terdapat sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus pengalaman menikmati pesona alam. Inilah wisata Suban, salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi khususnya bagi wisatawan yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Tak hanya menawarkan keindahan pemandangan, kawasan wisata ini juga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Bagi pengunjung yang gemar mengabadikan momen, berbagai sudut kawasan Suban juga dapat menjadi latar yang menarik untuk berfoto dan membuat dokumentasi perjalanan.
16: Kalau sejak ini agak kurang, cuaca panas ini, ekonomi agak menurun. Kalau pengunjung ini kalau lebaran, kalau hari biasa ini kayak gitulah. Kalau enak, rami, lebaran dan baru, kolam renang, kamar mandi, air terjun, Suban Lesung.
17: Apa upaya pengelolaan dalam kebersihan dan
16: kemampuan? Itulah diperbaiki, pembersihan, kenyamanan pengunjung, itu yang kita utamakan.
15: Suasana yang tenang membuat Suban cocok dijadikan tempat untuk bersantai sekaligus menikmati waktu di tengah alam.
18: Kebetulan kami kan dari luar Curup ya, datang ke Suban untuk refreshing sama keluarga dan anak-anak, mati liburan di akhir pekan. Suasananya Suban masih asri ya, dingin, sejuk gitu. Cocoklah untuk berlibur bersama keluarga.
14: Demikian liputan saya dari Suban. Dengan keindahan alam serta potensi yang dimilikinya, kawasan ini diharapkan terus dijaga dan dikembangkan agar semakin nyaman untuk dikunjungi masyarakat sekitar, yaitu masyarakat lokal maupun masyarakat dari luar Kabupaten Rejang Lebong ini. Dari Suban, saya Akbar Mardika Putra Nusa melaporkan.
0: Mendengar, Dinas Perpustakaan Negara Sipan Bengkulu Selatan terus berupaya untuk mendatangkan masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan untuk membaca. Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Bengkulu Selatan, Kosedi, mengatakan rak-rak buku diatur ulang dengan konsep semi terbuka agar sirkulasi udara tetap terjaga kelancarannya. Fasilitas baru ini dirancang agar pengunjung merasa betah menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengeksplorasi buku. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus mengupayakan berbagai terobosan untuk mengentaskan keberadaan rumah tidak layak huni atau RTLH di wilayahnya. Kepala Dinas Perkim Bengkulu Selatan, Teddy Setiawan, membeberkan bahwa program ini selaras dengan visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Rifai Tajudin melalui jargon membangun bersama rakyat atau membara. Teddy memastikan bakal terus mengawal setiap peluang bantuan dari kementerian terkait demi mempercepat pengurangan jumlah RTLH di Bengkulu Selatan. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita untuk berita daerah pagi ini.

Para pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu untuk Anda di berita daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apoteker Hajah Destita Harilisani S.Farm MSM, anggota DPD RI MPR RI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersama untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi ini juga kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Kamis 17 September 2026. Informasinya akan disampaikan oleh Prakirawan Winda dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Pada malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah.

0: Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Jatmiko Arianto, Komandan Korem 041 Garuda Mas, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

bagi pendengar untuk Anda yang saat ini sudah dalam perjalanan ya, siap-siap untuk sampai ke tujuan, tapi juga jangan buru-buru ya, tanpa konsentrasi di kemudi, tanpa hati-hati biar selamat sampai tujuan. Kami temani juga dengan musik informasi di Bengkulu pagi ini. Nanti pukul 7 kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk update informasi terbaru. Tetap bersama kami di Bengkulu pagi ini.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.